0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Cinta adalah by Rio Febrian, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Spada. Dan kali ini spesial buat kamu, teman Pro 2. Kita di Pilek, pilih lagu kamu, teman Pro 2. So, bisa kamu pantau, teman Pro 2, di story Instagram kita, teman Pro 2, di RRI Pro 2 Kupang. Terus juga di WhatsApp, pastinya di 0811-3820-9090. Bisa kamu vote ya, teman Pro 2. Pilek kita kali ini ada PJ Kota. Dengan 3 lagu yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Yang pertama ada Pada Satu Cinta featuring sama Yofi Widianto. Yang kedua ada Bahagia Lagi. Dan yang ketiga ini the new entry-nya PJ Kota dengan Sedikit Lebih Lama, teman Pro 2. So langsung saja dipilek, teman Pro 2. Nanti juga bakal kita kupas tuntas mengenai PJ Kota, karena perjalanannya selama bermusik, teman Pro 2. Terus juga kira-kira fakta-fakta unik tentang PJ Kota yang buat kamu PJ First belum tahu. Maybe ya, karena aja juga yakin pasti PJ First tahu semua hal tentang PJ Kota. Maybe, teman Pro 2. So, the next song, teman Pro 2, sambil kamu milih lagu yang ingin kamu putarkan nanti di jam 9 di Pilek, teman Pro 2, kita punya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi by Endang Soekmati featuring sama Hi-Fi buat kamu yang lagi jatuh cinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di Selatan Jakarta by Farel Hilal, teman Pro 2, dan pastinya masih barengan sama Haji di Pilek, pilih lagu kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini kita punya Pice Kota atau nama panjangnya panjang sekali, teman Pro 2. Petrus Yohanes De Brito Armando Jagakota, teman Pro 2. Lahir di 4 Februari 2002, berarti kayaknya we at the same age, teman Pro 2. Pice Kota adalah penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia adalah 6 besar ajang Indonesian Idol musim ke-13 pada tahun 2025 yang ditayangkan di RCTI, teman Pro 2. Nah, Pice ini dikenal memiliki suara yang khas ya, dan penampilan yang energik di atas panggung membuatnya tuh mudah dikenali dan menarik perhatian dari penonton sendiri, teman Pro 2. Kalau kamu sering dengerin lagunya Pice, teman Pro 2, itu punya kayak karakter yang unik gitu, yang berbeda dari penyanyi-penyanyi lainnya, teman Pro 2. Tentu saja membawa karakter tersebut tuh akhirnya dikenal sama banyak orang, teman Pro 2. Nah, dari karirnya sendiri atau teman Pro 2 sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-13, Pice ini membangun karir musik dengan menjadi penyanyi di kafe-kafe dan aktif di berbagai panggung di kota, teman Pro 2. Di kota asalnya, Tambua, dan dia juga aktif mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat lokal, teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah Bintang Radio ya, teman Pro 2. Jadi kamu kalau misalnya lagi nungguin Bintang Radio tahun depan tuh boleh sambil belajar-belajar, teman Pro 2, ya kan? Sambil latihan-latihan gitu kan. Dan Pice mengikuti audisi di Kupang dengan menyanyikan lagu Superman dari Ronan Keating, teman Pro 2. Dia juga harus menempuh perjalanan panjang yang dari Atambua ke Kupang bersama teman-temannya. Awalnya tidak berencana untuk ikut karena tidak tertarik, tetapi didesak sama temannya sampai akhirnya memutuskan untuk mencoba dan keluar sebagai top 6, teman Pro 2, kalau sonde salah ya. Dan buat kamu kalau misalnya dari 3 lagu dari Pice Kota, ada Pada Satu Cinta featuring sama Yofi Bidianto, terus lagu kedua kita punya Bahagia Lagi. Ini salah satu lagu yang paling booming dari Pice Kota, teman-teman Pro 2. Itu Spotify juga hampir membeludak ya, teman Pro 2, seperti yang kamu tahu. Dan lagu terakhir ini new entry-nya Pice Kota, teman Pro 2, dengan judul Sedikit Lebih Lama. Jadi buat kamu yang mau pilih, langsung saja di Instagram kita, teman Pro 2, udah dibuka pollingannya dari 9 hari yang lalu. Ya, teman Pro 2, di RRI Pro 2 Kupang, terus juga di Facebooknya Pro 2 Kupang, dan pastinya di 08 11 38 20 90 90. This is by Justin Bieber. Check this out.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji teman Pro 2. Dan baru saja kamu dengarkan sesuatu dari Nadif Basalamah teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mau pilek, ikutan pilek teman Pro 2 langsung saja di 0811 3820 9090. Kita masih ngomongin soal PC Kota teman Pro 2 dengan beberapa lagu yang bisa kamu pilih di edisi pilek kali ini. Dan pasti yang belum bisa move on dari lagu Bahagia Lagi, mana coba angkat tangannya. Tapi kalau misalnya kamu lagi nyetir, jangan angkat tangannya teman Pro 2. Coba bersuara sabeta gitu teman Pro 2. Nah, Bahagia Lagi dari PC Kota ini telah sukses ya menembus angka lebih dari 290 juta pemutaran streams di Spotify teman Pro 2. Jadi pencapaian streaming tersebut tuh benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa teman-teman Pro 2, dari bisa dibilang pendatang baru gitu teman Pro 2 di industri musik Indonesia. Nah, terus juga kalau misalnya kamu mengikuti lagu Pada Satu Cinta ya. Kok Pada Satu Cinta? Sedikit lebih lama teman Pro 2, maksud aja itu juga di satu hari penayangannya tuh mencapai 2 juta apa 1 juta teman Pro 2. Nanti bakal kita make sure lagi, tapi untuk seorang pendatang baru tuh itu sesuatu yang luar biasa teman Pro 2, apalagi baru 1 tahun ya teman Pro 2, tuh kurang dari 1 tahun berkarya gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang dan pastikan untuk pilih ketiga lagu tersebut teman Pro 2. Satu yang bisa kamu pilih dari tiga lagu tersebut ada Pada Satu Cinta featuring sama Yofi Widianto, terus juga yang kedua ada lagu Bahagia Lagi, dan lagu yang ketiga ada Sedikit Lebih Lama teman Pro 2. Untuk the next song, gak cuma puterin koleksi baru juga teman Pro 2 dari The Rolling Stones nih, akhirnya kembali comeback teman Pro 2 dengan lagu Mr. Charm.

Teman Pro 2, pernah dengar nama Tillman Brothers? Kalau belum, nih, ada satu fakta yang bisa bikin kamu makin kaget. Jauh sebelum istilah Indo Rock dikenal luas, ada 4 bersaudara asal Indonesia yang sudah bikin panggung Eropa bergemuruh dengan musik rock and roll mereka. Mereka adalah Andy, Regi, Ponton, dan Lolo Tillman. Uniknya, keluarga Tillman ini punya darah Indonesia dari sang ayah, Herman Tillman, yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara sang ibu, Flora Lorraine Hess, berdarah Belanda. Pada era 1950-an, mereka pindah ke Belanda dan mulai dikenal lewat aksi panggung yang tidak biasa. Andy Tillman, sang gitaris sekaligus vokalis, bahkan terkenal dengan gaya bermain gitar yang atraktif, termasuk memainkan gitar di belakang kepala. Yang menarik, aksi dan musik mereka muncul ketika rock and roll masih menjadi sesuatu yang relatif baru di Eropa. Jadi, sebelum istilah rockstar seperti sekarang, Tillman Brothers sudah lebih dulu membawa energi musik Indonesia ke panggung internasional. Tillman Brothers bukti bahwa musik dari Indonesia sudah lama punya cerita untuk didengar oleh dunia.

0: Alright teman produser, so langsung saja aja putarkan lagu pilihan kamu di edisi pilek kali ini. Pollingan terbanyak masih dipegang sama lagu Bahagia Lagi by PC Kota. So buat kamu, ini dia lagu pilihan kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

15 Minutes by Sabrina Carpenter, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di mana? Di sepeda bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, buat kamu yang mau chit-chat gitu kan, dan menggambarkan perasaan kamu pagi hari ini lewat satu lagu, apa lagu yang ingin kamu dengarkan, teman Pro 2? Apakah lagu jatuh cinta, atau apakah lagu tentang stres, bahkan masih pagi tapi sudah dipusingkan. Ini bahasa tiba-tiba dari mana nih? Intinya adalah di saat kamu masih pagi tapi banyak kerjaan yang tiba-tiba datang sama kamu dan akhirnya jadi pusing gitu, teman Pro 2. Kira-kira mau nyelesain yang mana duluan? Tapi itu tergantung kamu, bisa tuh dibuat skala prioritasnya. Jadi kayak yang paling urgent dibuat duluan, teman Pro 2, atau diselesaikan duluan, seperti itu. Alright. Nah, buat kamu teman Pro 2, stay tune aja karena kita masih akan seru-seruan dan Aji juga masih akan muterin lagu-lagu enak buat kamu di pagi hari ini untuk membangkitkan semangat kamu, teman Pro 2. Alright. So, the next song ini tiba-tiba ada suara dalam kepala karena saking pusingnya, teman Pro 2. So, langsung saja, this is Noah featuring sama Ramen Girl dengan Suara Dalam Kepala. Enjoy this one.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun

0: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
1: Nak! Di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya...
2: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih semangat kah teman Pro 2 di pagi hari ini? Aji harap masih ya teman Pro 2. Ini kalau dipantau dari Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang juga agak mendung ya teman Pro 2. Dia cerah cuman mendung gitu teman Pro 2. Kita nggak bisa ngelihat langit secara jelas kalau dari point of view-nya Aji teman Pro 2 dari studio Pro 2 gitu kan. Nah, kita bakal ninggalin itu dulu karena kali ini Aji punya satu informasi buat kamu teman Pro 2 dari Lionel Messi yang terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants teman Pro 2. Serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini tuh dijadwalkan tayang secara global melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Nah, Messi and the Giants ini mengikuti kisah Leo, anak berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif, teman Pro 2. Dunia tersebut tuh dikuasai para raksasa dan Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Menarik nih. Meski membawa nama Messi, serial ini tuh tidak menampilkan kisah nyata sang sepak bola. Ceritanya tuh menghadirkan karakter fiksi bernama Leo yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola, teman Pro 2. Jadi, buat kamu yang suka sama genre olahraga fantasi, kayaknya boleh ditonton teman Pro 2 ini, nanti bakal aja follow up juga Karmana ceritanya akan berkembang dan pastinya kapan akan dirilis teman Pro 2. Alright. Nah, buat kamu lagu berikutnya dari Yovie and Nuno dengan Bunga Jiwaku.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

Lupain Aku Please dari NPD, teman Produa, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Weh, ini kalau kamu kira-kira pernah sonde ada di posisi ini, teman Produa. Suruh mantan kamu untuk cepat move on, teman Produa. Kalau iya, oh, itu sebuah prestasi ya, teman Produa. Biasanya kalau mantan langsung hilang kontak, kalau ini lu suruh dia lupain lu. Aduh. Buat kamu teman-teman Produa yang lagi di jalan, hati-hati jalan dan stay tune aja di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi buku Pro 2, because you're open your book, you're open your mind.

Niscaya by Bilal Indrajaya, teman produe, dan buat kamu aja juga harus apa? Harus mengakhiri rangkaian sepada kita, teman-teman produe di sepada. Dan buat kamu Aji masih punya waktu 1 jam ya, menemani kamu dalam rangkaian santai siang di Produe Hitlist, teman produe. So buat kamu, stay tune aja di Produe FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Rabu 7 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari The Trap menghadirkan kisah penulis yang berusaha menjebak orang terkait masa lalunya. Serial thriller asal Jerman tersebut dijadwalkan hadir pada 13 Oktober 2026. Melansir dari laman IMDb, The Trap merupakan serial televisi bergenre thriller asal Jerman. Serial dengan judul asli Die Fell tersebut memiliki 6 episode dalam satu musim. Masih di dunia hiburan, teman Pro 2, aktor Song Ji-ho dan penyanyi aktris Kim So-ri resmi mengumumkan pernikahan mereka. Acara pernikahan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Pengumuman disampaikan di Selasa 6 Oktober 2026 melalui pernyataan resmi agensi Song Ji-ho, Inyon Entertainment. Agensi menyebutkan pasangan ini telah menjalin hubungan cukup lama dan memutuskan menikah atas dasar kepercayaan yang kuat. Informasi terakhir, teman Pro 2, Dian Sastrowardoyo menjadi pemeran utama dalam film Yang Datang dan Yang Pergi yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 2026. Film ini mengangkat kisah tentang orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan serta membawa harapan, cinta hingga pengkhianatan. Dalam film tersebut, Dian berperan sebagai Sinta. Ia merupakan perempuan mandiri yang menemukan dirinya di antara masa lalu yang diwariskan dan masa depan yang ingin diciptakannya. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, alright, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan aja akan mengapa? Tiba-tiba lupa teman Pro 2. Pasti akan menemani kamu teman Pro 2, dan di Pro 2 Hitlist kali ini kamu bisa request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2, karena Aji juga sering banget dengerin lagu ini. Ini juga lagu yang lagi tren banget teman Pro 2 di Reels, di YouTube teman Pro 2, di mana lagi. Pokoknya banyak sekali teman Pro 2 yang muterin lagu ini dan pakai lagu ini untuk jadikan sound dari video mereka atau foto mereka gitu teman Pro 2. Lagu berjudul What If I Call dari Alex Crichton, teman Pro 2 berhasil mencuri perhatian penikmat musik hingga menduduki jajaran tren di YouTube per 12 Agustus 2026. Sejak dirilis pada 30 Juli 2026, video musik lagu ini tuh telah diputar lebih dari 2,5 juta kali. Nah, secara keseluruhan lirik lagu What If I Call ini menceritakan tentang rasa rindu, kemudian juga penyesalan dan keraguan mendalam seseorang setelah mengakhiri hubungan asmara mereka teman Pro 2. Nah, lagu ini tuh juga menggambarkan dilema, ya bisa dibilang dilema emosional ketika seseorang berandai-andai ingin menghubungi kembali sang mantan tapi ragu gitu, apakah langkah tersebut tepat atau justru merusak proses dari move on, kayak gitu teman Pro 2. Jadi liriknya tuh bilang kayak what if I call and you pick up the phone. Wah, ini bisa jadi penyanyi nih ya. Bisa jadi saingannya Isaac Octavian. Weh, gila. Nah, langsung saja aja putarkan teman Pro 2 lagu dari Alex Crichton dengan What If I Call. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa yang salah, teman Pro 2? Lagu yang baru saja kamu dengarkan ini koleksi dari Raisa Anggiani dan juga Young Chatters, teman Pro 2. Lagu yang enak banget kalau misalnya kamu dengerin waktu lagi di jalan, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu yang bawa motor, bisa tuh pakai headset ya, tapi volumenya jangan yang terlalu besar, teman Pro 2, karena kalau terlalu besar nanti orang yang klakson di belakang lu sanda pendengar. Nah, by the way, lagu ini tuh punya cerita, teman Pro 2, tentang kisah cinta yang tidak biasa, yang sering menempatkan laki-laki sebagai pihak yang salah gitu, teman Pro 2. Jadi ketika ada masalah gitu kan, pasti si cewek ini selalu, atau si satu pihak ini tuh selalu menyalahkan si pihak lainnya gitu, teman Pro 2. Jadi sonde ada komunikasi yang baik, tidak ada saling pengertian. Waduh, ini nih cara kita untuk membangun hubungan yang baik gitu, teman Pro 2. Komunikasi, terus juga saling mendengar, jangan cuma ngomong doang tapi juga mendengarkan. Alright. Nah, ini sudut pandang yang fresh juga, teman Pro 2, buat sebuah lagu gitu kan. Buat kamu yang mau request lagu terbaru dari musisi favorit kamu juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090. Dan lagu berikutnya kita punya new entry-nya Piche Kota dengan Sedikit Lebih Lama.

0: and brown eyes.
1: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
2: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
1: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
2: Maksudnya gimana?
1: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
2: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
1: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
2: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
1: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
3: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat. Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih. Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat. Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
1: Karena tubuh

Bentar lagi sayang, asik. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2 dari Indah Kus. Ini lagu yang juga enak banget, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu dengerin lagunya tuh sedang dalam perjalanan gitu. Kayak misalnya kamu lagi traveling atau kayak lagi jalan jauh, teman Pro 2. Misalnya ke Soe atau ke Keva, teman Pro 2. Lagu itu bisa diputarkan sambil goyang-goyang dikit, teman Pro 2. Dan buat kamu di Pro 2 Hitlist kali ini, Aji punya satu requestan nih, teman Pro 2, yang datang dari Kamaya di Oesapa yang mau dengar lagu dari Melly Goeslaw featuring sama Dimas Beck dengan Berdua Lebih Baik. Tapi kata Kamaya mau yang versi remake-nya nih, yang terbaru ya berarti. So langsung saja diputarkan. This is dia. Ini dia Melly Goeslaw featuring sama Dimas Beck dengan Berdua Lebih Baik.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah pantau dari pagi tadi, teman Pro 2, sampai dengan siang hari ini dengan Aji. Dan buat kamu, semoga hari kamu makin cerah, teman Pro 2. Senyum kamu juga makin cerah, walaupun dipantau dari Pro 2 juga masih mendung, teman Pro 2. Ini berkabut apa mendung sih, teman Pro? Kayaknya mendung deh. Dan buat kamu, semangat aja untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Tetapkan buat dirimu, tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. So, bye-bye.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM. Sampai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
2: Hit music.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Ini hari apa? Hari Rabu. Oke, masih ada Kamis dan Jumat ya untuk menyambut weekend, yang mana teman Ratri juga ternyata udah punya plan di weekend ya. Kalau kamu sendiri gimana sih teman Pro 2? Vibes-vibesnya masih happy kan ya, karena kemarin ya. Oh, kalau kamu stres.
1: Iya, terus aku belum.
0: Oke. Kalau yang lain kayaknya masih ini ya, masih happy karena kebawa kemarin. Karena fits aku itu tuh masih kayak timnas gitu loh, Ji. Terus dia juga masih suka liatin sih supaya nanti anaknya bisa ganteng ya, kayak pemain timnas. Kayak Elkan. Dari kemarin terliatin Elkan gitu, terus sambil
1: liatin yeah. Suaminya aja dulu.
0: Oh, sibuk bikin donat. Oke, teman Pro 2 di Sontai Siang kali ini ya, di hari Rabu 7 Oktober 2026 ini, ditemenin sama Ratri ya. Tadi sudah ditemani juga sama host kece kita, ada Aji Hasbi. Asik. Sekarang sama Lupa Ratri satu. Dulu ya. Apa? Satu siapa?
1: Aji Hasbi Ganteng.
0: Oh, Aji Hasbi Ganteng. Oke, ralat. Dan buat kamu yang mau request masih di Pro 2 Hitlist kali ini ya, langsung aja di 0811 3820 90. Ratri tunggu untuk requestnya, partisipasinya dari kamu teman Pro 2.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang dan baru aja kamu dengerin lagu Christian Bautista Bersamamu. Ini lagunya enak banget kalau lagi ditemenin sama doi kali ya. Jadi pas banget gitu. Ya siang-siang kayak gini kalau sama doi gak apa-apa sih. Mungkin ada rencanain makan siang bareng gitu kan. Walaupun beda kantor, ketemuan di mana yuk gitu. Kayak siapa ya. Pengennya sih bisa ya. Tapi ternyata enggak juga. Ada pernah ada kayak gitu enggak sih kamu teman pro 2 ngerasain kayak beda kantor terus kita ketemuan untuk makan siang bareng di satu tempat ya, mungkin favoritnya dia atau favorit kamu sendiri, nyobain makanan yang belum pernah dicobain bareng-bareng, kayaknya seru banget ya. Karena emang bersamamu ini vibes-nya romantis banget. Nah, ini ada satu lagu lagi nih dari Hi-Fi dengan Mine. Dan buat kamu yang mau request juga masih rata ditunggu. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
3: Pro 2 FM. You make me feel alive again.

Ya, teman terbaik kamu. Tadi baru aja kita dengerin lagunya Anima and Ellie Goulding dengan Beautiful ya. Nuansanya ini dreamy, terus sedikit misterius, tapi tetap enak banget nih buat nemenin perjalanan siang kamu hari ini. Nah, sekarang kita geser ke vibe yang lebih hangat ya, dan juga uplifting. Kalau ada satu orang yang bikin hari kamu ini terasa lebih lengkap gitu ya. Nah, lagu ini kayak jadi soundtracknya gitu buat perasaan itu. Gak perlu banyak drama, cukup dengan satu kalimat I need your love ya. Ini langsung aja nih ya. Ada dari One Republic dengan I need your love. Naikkan sedikit aja nih volumenya, nikmatin beatnya, dan tetap jalani aktivitas kamu.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Produa, kita udah masuk di Produa UMKM kuliner ya. Kita akan bahas satu kuliner yang pas banget nih ya kalau cuaca lagi panas-panas gini. Siapa sih yang langsung kepikiran gitu sama minuman dingin ya kan? Ada es teh, es jeruk, es kelapa muda, atau mungkin es cincau nih teman Produa. Nah, ngomong-ngomong soal cincau, kali ini kita mau kenalan sama minuman tradisional dari Sumatera Barat yang namanya ini cukup unik. Itu namanya Aya Aka. Nah, dari namanya aja udah bikin penasaran gak sih teman Produa? Aya Aka ini minuman khas Minangkabau yang menggunakan cincau hijau sebagai bahan utamanya. Tapi jangan bayangin cuma cincau, air, sama es doang ya teman Produa. Karena Aya Aka ini biasanya disajikan dengan perpaduan santan, gula merah atau gula aren, dan juga

rasan jeruk nipis. Jadi di dalam satu gelas tuh ada rasa manis, gurih, seger, sama sedikit asam gitu. Nah, cincau hijaunya sendiri dibuat secara tradisional nih teman berdua. Daun cincaunya diremas menggunakan air, kemudian disaring dan didiamkan sampai cairannya ini mengental menjadi cincau dengan tekstur yang lembut. Nah, ada cerita menarik juga nih ya, di balik nama Aya Aka. Aya berarti air, sementara Aka berarti akar. Nah, nama tersebut berkaitan dengan sejarah pembuatannya yang dulu tuh menggunakan saripati akar tanaman tertentu. Dan namun seiring berjalannya waktu, penggunaan bahan tersebut juga digantikan akhirnya dengan cincau hijau. Aya Aka juga dikenal dengan sebutan ubek tawa di masyarakat Minangkabau. Jadi ternyata nih, dari satu gelas minuman aja, kita bisa menemukan cerita tentang perubahan bahan, tradisi, sampai identitas kuliner dari suatu daerah ya teman pradua. Nah, kalau dengar komposisinya nih, cincau, santan, gula aren, ditambah jeruk nipis, menurut kamu ini cocok diminum siang-siang gini atau justru lebih enak buat buka puasa sih teman pradua? Nah, kita akan lanjut ngomongin Aya Aka setelah lagu yang berikut ini ada dari Christy dengan Bunga-bunga di Barcelona.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Apakah kamu

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Nah, kita masih ngomongin minuman tradisional yang satu ini nih Teman Pro 2. Ada Aya Aka. Kalau lihat dari penampilannya, mungkin ada yang langsung bilang, oh cincau. Tapi Aya Aka ini punya karakter sendiri nih Teman Pro 2. Minuman ini udah lama dikenal dalam kuliner masyarakat Sumatera Barat dan bisa ditemukan melalui penjual tradisional maupun di berbagai tempat yang menyajikan makanan khas Minangkabau. Nah, yang menarik, Aya Aka juga dikenal sebagai minuman yang cocok untuk menyegarkan tubuh, terutama ketika cuaca ini sedang panas ya. Nah, perpaduan cincau yang lembut, santan yang gurih, gula merah yang manis, kemudian ditambah sedikit perasan jeruk nipis, buat rasanya tuh cukup kompleks ya Teman Pro 2. Manisnya dapet, gurihnya dapet, segernya juga dapet. Nah, ternyata ada juga nih variasi penyajian Aya Aka. Beberapa penjual bisa menambahkan pelengkap seperti telur ayam, telur itik, bahkan potongan buah pepaya. Nah, kalau bagian ini yang disebutin ya, mungkin Teman Pro 2 mulai bertanya-tanya, cincau pakai telur, serius gak sih? Tapi justru disitulah menariknya kuliner tradisional. Kadang sesuatu yang terdengar aneh bagi kita ya, ternyata merupakan bagian dari kebiasaan kuliner masyarakat di daerah tertentu. Dan kalau dipikir-pikir, Indonesia ini memang punya banyak makanan dan minuman seperti itu Teman Pro 2. Bahan dasarnya sederhana, tapi cara mengolah dan menyajikannya ini bisa berbeda-beda di setiap daerah. Aya Aka menjadi salah satu contoh bahwa kuliner tradisional ini bukan cuma soal rasa. Ada sejarah, budaya, bahan lokal, dan kebiasaan masyarakat yang ikut membentuknya. Nah, Teman Pro 2, sekarang Ratri mau tahu nih dari kamu ya. Kalau Aya Aka ada di depan kamu sekarang, kamu berani coba yang versi original lengkap dengan santan dan gula aren? Atau cukup cincau biasa aja nih Teman Pro 2? Boleh pilih ya, karena buat Ratri ini kuliner tradisional memang paling seru gitu ya. Kalau bukan cuman didengar ceritanya aja, tapi juga dicoba.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang dan kali ini udah masuk di Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Nah, euforia juara FIFA Asian Cup 2026 ini masih kerasa ya, karena timnas Indonesia ini baru aja mencatat sejarah dengan menjadi juara perdana FIFA Asian Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand lewat drama adu penalti 4-2 usai pertandingan berakhir 2-2 sampai di babak tambahan. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah juara ASEAN ini mau kemana lagi sih? Nah, jawabannya Piala Asia 2027. Nah, gelar ASEAN Cup ini bukan cuma soal menambah koleksi trofi ya, teman Pro 2. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ini menilai perjalanan menghadapi Thailand di final ini menjadi semacam tryout bagi skuad Garuda sebelum menghadapi lawan-lawan yang levelnya ini jauh lebih tinggi di Piala Asia. Karena di Piala Asia nanti Indonesia juga akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand. Artinya mental juaranya udah kebentuk ya, dan harus tetap dipertahankan. Apalagi di final kemarin ini menunjukkan satu hal penting, yaitu Indonesia bisa tetap bertahan ketika berada dalam tekanan. Tertinggal, bangkit, bermain sampai adu penalti, lalu akhirnya mengangkat trofi. Mental seperti inilah yang harus dibawa ke level Asia. Tapi tentu aja, juara ASEAN ini bukan berarti pekerjaannya selesai. Justru ini menjadi awal untuk melakukan evaluasi. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, termasuk bagaimana Indonesia memanfaatkan penguasaan bola dan mengubahnya menjadi serangan yang lebih efektif. Jadi teman berdua, kalau ASEAN Cup ini sudah berhasil kita taklukkan, bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2027? Apakah skuad Garuda ini bisa kembali bikin kejutan dan menembus lebih jauh dari pencapaian sebelumnya? Karena satu hal yang pasti, trofi pertama ini udah di tangan. Nah, sekarang waktunya membuktikan bahwa Indonesia ini bukan cuma raja ASEAN, tapi juga siap bersaing di level Asia. Ratri juga masih mengharikan informasi olahraga untuk kamu ya sepanjang satu jam ke depan. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya, namun di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa.

0: Nih, udah tahu belum? Nih, ada info update nih. Pokoknya kalian harus tahu.
1: Apaan tuh? Jangan bilang kalau ini soal si Mita.
0: Ya elah, tahu aja kamu. Lihat gak gayanya si Mita? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita.
1: Iya, aku lihat beberapa minggu ini dia gonta-ganti HP terus ya. Kemarin malah yang terbaru tuh, apa ya? Kalau nggak salah lihat, yang ada apel digigit sebelah tuh.
2: Ayo, lagi ngomongin siapa? Udah salah merek HP, masih aja nimbrung. iPhone, bukan apel yang digigit.
1: Nah, itu maksudku. Kok bisa anak seperti dia pakai HP elit? Jangan-jangan.
0: Iya, mencurigakan nggak sih? Dia kan cuma anak kampung. Kok bisa ya punya HP semewah itu? Dapat duit dari mana coba? Jangan-jangan dia punya job lain nih.
2: Jangan main nuduh aja kalau nggak ada bu.

0: Nih, lihat gak tuh cewek? Itu kan si Mita. Tuh, tuh, yang pakai baju warna merah.
1: Iya, iya, bener banget loh. Loh, kayaknya dia lagi beli sepatu baru tuh. Mahal lagi, kita pergokin aja dia.
0: Hush, buat malu aja. Kita tanyakan aja dia besok.
1: Iya, iya, awas aja. Kok mainnya barang mewah? Masih anak sekolahan, sudah banyak gaya. Dasar BPJS.

0: teman-teman, udah pada tahu belum? Ada banyak polisi di sekolah kita.
1: Wah, wah, ada apa lagi nih? Jangan-jangan ada pencuri nih.
0: Konyol kamu, mana ada pencuri di siang bolong?
2: Eh, guys, si Mita dibawa ke kantor polisi tuh. Tadi ada kreditor yang bawa barang tajam, nyari-nyari Mita.
0: Hah? Kreditor? Pinjol?
2: Iya, katanya Mita sudah terlilit hutang pinjol 50 juta dan gak dilunasi. Jadi mereka nagihnya ke sekolah, pakai ngancam Mita sama benda-benda tajam. Untung cepat ditangani sama Pak Satpam tuh. Jadi Mitanya sudah dibawa ke kantor polisi.
0: Terus, si kreditor itu udah dibawa juga kan? Takut nih kita.
2: Iya, sudah diamankan juga tuh sama polisi. Kasihan si Mita, dia nangis-nangis ketakutan gitu.
3: Rasain, emang enak. Kemarin gayanya selangit. Tahu-taunya terlilit pinjol. Kirain dapat job apa gitu.
2: Hush, gak baik tahu ngomongin teman. Kita ambil hikmahnya aja.
3: Iya sih, kita kan pelajar. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Apalagi sampai terlibat pinjol hanya untuk gaya hidup mewah. Udah, fokus belajar aja. Biar kita meraih masa depan yang lebih baik. Siapa tahu besok lusa kita bisa jadi orang sukses yang punya banyak duit. Itu baru keren. Jangan dikit-dikit pinjol. Gak jelas. Itu namanya tutorial menyusahkan diri.
0: Lah, tumben kamunya pintar.
2: Udah, gak usah berdebat lagi. Kita doakan si Mita biar cepat kelar masalahnya. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sekolah ya belajar aja yang benar. Gak usah buat aneh-aneh.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layar yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih, biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh, Kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk, mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.

Oke, teman Pro 2, ada satu pertandingan yang rasanya tuh bukan cuma soal menang atau kalah. Karena kali ini kita lagi bicara tentang akhir sebuah perjalanan. Lionel Messi dijadwalkan menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina saat menghadapi Benin di Estadio Monumental Buenos Aires, Rabu 7 Oktober 2026, berarti hari ini ya. Nah, pertandingan ini sekaligus menjadi momen perpisahan sang mega bintang setelah lebih dari 2 dekade mengenakan jersey Argentina. Nah, bayangkan nih ya, pemain yang selama bertahun-tahun menjadi pusat perhatian, menjadi kapten, membawa Argentina untuk meraih Copa America dan Piala Dunia 2022, sekarang akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama tim nasional. Dan dalam perjalanan Messi bersama Argentina, sebenarnya ini tidak selalu mulus. Dulu dia bahkan sempat mendapat kritik karena dianggap tidak memberikan performa yang sama seperti ketika bermain di level klub. Tapi perlahan Messi mengubah semuanya. Dia terus berjuang, kembali membawa Argentina ke final sampai akhirnya merasakan trofi yang selama bertahun-tahun dikejar. Dan sekarang setelah 207 penampilan dan 125 gol untuk Argentina, waktunya tiba untuk mengucapkan selamat tinggal. Nah, di Stadion Monumental ini diprediksi dipenuhi juga dengan ribuan supporternya ya. Bukan hanya untuk menyaksikan pertandingan, tapi juga untuk memberikan penghormatan kepada seorang pemain yang sudah menjadi bagian besar dari sejarah sepak bola Argentina. Nah, teman Pro 2, kalau kamu bisa memberikan satu kalimat nih ya buat Lionel Messi setelah perjalanan panjangnya bersama Argentina, kamu tuh mau bilang apa sih ya? Mas esta é diferente.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di Prodo FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasi terakhir di Pro 2 Sport ya teman Pro 2, ada kabar yang menarik nih dari dunia Formula One. F1 yang dikabarkan bakal kembali ke Afrika pada 2030 dan negara yang berpeluang menjadi tuan rumah adalah Rwanda. Rwanda disebut sudah mencapai kesepakatan untuk menggelar Grand Prix di sirkuit baru yang akan dibangun sekitar 40 km dari Kigali. Namun kabar ini masih menunggu pengumuman resmi ya teman Pro 2 dari Formula One. Kalau benar ini terrealisasi, ini juga bakal menjadi momen bersejarah. Pasalnya balapan F1 terakhir di Afrika ini berlangsung di Kialami, Afrika Selatan pada 1993. Artinya Afrika ini berpeluang kembali untuk masuk kalender F1 setelah lebih dari 3 dekade. Rwanda memang sudah lama menyatakan ambisinya sebagai tuan rumah ya, untuk menjadi tuan rumah. Bahkan rencana sirkuit barunya ini melibatkan desainer Alexander Wurz, mantan pembalap F1. Nah, teman Pro 2, kalau memang nih F1 ini benar kembali ke Afrika pada 2030, kamu penasaran gak sih untuk melihat seperti apa sih balapan perdana di sirkuit Rwanda? Oke, teman Pro 2, ini karena sudah info terakhir di Pro 2 Sport, nanti kita juga akan menghadirkan informasi juga di pukul 2, sepanjang pukul 2, itu informasi tentang entertainment, ada apa aja sih ya berita-berita sekarang. Dan Ratri puterin dulu nih satu koleksi lagu dari Three Composers dengan Gara-Gara.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henri Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henri Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henri. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henri Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan Ratri di sini, dan kita udah masuk di Pro 2 Entertainment ya. Nah, buat kamu nih ya, teman Pro 2, siap-siap merinding nih, karena film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah kembali bikin penasaran lewat trailer terbarunya yang akhirnya nih memperlihatkan sosok Repheim, entitas kuno yang menjadi ancaman utama di film ini. Nah, sequel dari Kuasa Gelap ini kembali menghadirkan Romo Rendra dan Romo Thomas yang harus menghadapi kasus supernatural yang jauh lebih rumit. Nah, kali ini terornya ini gak cuma datang dari satu keluarga aja. Ternyata Repheim ini digambarkan sebagai entitas kuno yang mencari manusia untuk menjadi pengikutnya. Dan sementara kedua Romo ini harus menjalankan ritual eksorsisme dan menghadapi konsekuensi dari masa lalu. Nah, yang bikin film ini makin menarik nih, teman Pro 2, Kuasa Gelap Perjanjian Darah juga hadir dalam format IMAX, sehingga pengalaman horornya nih dijanjikan lebih imersif lagi. Film garapan Rizal Mantovani ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai besok ya, teman Pro 2, 8 Oktober 2026. Nah, buat kamu teman Pro 2, kalau trailer aja udah bikin tegang, berani gak sih kamu nonton filmnya di bioskop?

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks.

0: Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning, kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Seventeen untuk Mencintaimu baru aja lewat ya teman Pro 2. Dan Ratri masih kasih satu informasi lagi nih ya buat teman Pro 2 yang suka serial thriller yang bikin nebak-nebak coba nih ya. Ini Netflix siap menghadirkan serial thriller psikologis asal Jerman The Trap atau Die Fall yang mulai 13 Oktober 2026 nih, sebentar lagi berarti nih. Nah, serial ini terdiri dari 6 episode di dalam satu musim. Ceritanya berpusat pada Lisa Conrad, seorang penulis sukses yang sudah hampir 10 tahun tidak keluar rumah setelah menyaksikan pembunuhan saudara perempuannya. Sampai suatu hari, Lisa ini merasa melihat sosok yang diyakininya ini sebagai pelaku di televisi. Bukannya langsung menyerahkan semuanya kepada polisi, Lisa ini justru menyusun rencananya sendiri. Nah, dia menjadikan dirinya ini sebagai umpan untuk menjebak orang tersebut. Nah, dari sinilah ya teman Pro 2, permainan psikologis dimulai. Siapa sebenarnya yang sedang menjebak dan siapa yang justru terjebak? Serial ini dibintangi oleh Frederick Bech sebagai Lisa Conrad dan Hans Lowe sebagai Robert Lenzen dengan Isabel Cliff dan sebagai penulis ya, sutradara sekaligus juga kreatif produsernya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu jadi Lisa nih, berani gak sih keluar dari zona nyaman demi mengungkap kebenaran ya? The Trap ini tayang mulai 13 Oktober nanti, cuman di Netflix. Jadi cocok banget ya masuk ke daftar tontonan kamu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
6: Pro 2 FM.

0: 9,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 7 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau JICAF 2026 menghadirkan special drop sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan musik Guru Gipsy, kelompok yang dibentuk Guru Soekarno Putra pada 1975. Guru Gipsy dikenal lewat perpaduan musik modern dengan unsur tradisional Indonesia yang menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan musik tanah air. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kembali karya dan pengaruh Guru Gipsy kepada generasi baru melalui medium kreatif. JICAF sendiri menjadi ruang pertemuan bagi ilustrator, seniman, dan berbagai pelaku industri kreatif untuk menghadirkan karya lintas medium. Informasi selanjutnya, Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants yang dijadwalkan tayang global melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Serial ini berkisah tentang Leo, anak berusia 12 tahun yang terjebak di dunia alternatif yang dikuasai para raksasa dan harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Meski terinspirasi dari sosok Messi, cerita serial ini merupakan kisah fiksi dan tidak mengangkat perjalanan hidup sang pesepak bola. Leo mengandalkan kemampuan bermain, kerja sama tim, dan tekad untuk menghadapi berbagai tantangan dengan lagu tema Vamos, Vamos, Vamos dari penyanyi Argentina Lacra. Informasi terakhir, aktor Song Ji-ho dan penyanyi aktris Kim So-ri mengumumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar pada Oktober 2026. Kabar tersebut disampaikan melalui agensi Inyeon Entertainment pada 6 Oktober setelah keduanya menjalani hubungan dalam waktu cukup lama. Keduanya juga membagikan kabar tersebut melalui surat tulisan tangan kepada penggemar. Song Ji-ho dan Kim So-ri menyampaikan bahwa hubungan mereka dibangun atas rasa saling mendukung dan kepercayaan, serta meminta doa restu untuk kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sore kamu semakin berwarna, teman Pro 2.
0: Yeay.
1: Ah, happy banget. Akhirnya kita berdua bisa menghibur, menemani, dan yang pasti gak bisa buat frustasi.
0: Iya. Yeah. Semoga tidak bikin kamu frustasi.
1: Betul, dengan keberadaan
0: kita berdua
1: sore hari ini, betul sekali. Nah, apa kabar Ratri?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ini cuacanya kayak gimana ya?
0: Membingungkan ya.
1: Membingungkan banget, kayak hubungan HTS gitu. Tarik ulur gak sih?
0: Harusnya ditarik ulur kalau HTS.
1: Iya, makanya kan kayak
0: mendung enggak, panas juga enggak, ini benar, gimana ya?
1: Benar, benar.
0: Kita sekali butuh yang pasti-pasti aja.
1: Betul, betul, betul sekali. Nah, kita berdua juga pastinya masih akan terus menemani teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Karena setelah ini ada hiburan lainnya ya. Kita juga bakal playing-playing, iya gak sih?
0: Iya.
1: Kasih topik-topik kamu yang seru, dan kamu juga bisa ikutan gabung sampai di sore hari nanti.
0: Oke ya, teman Pro 2. Ini Ratri juga mau kasih info dulu nih ya, Kak Angel nih. Iya. Ini pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini untuk segera dibayarkan. Oh. Karena sebelumnya Pemkab Rotendao ini telah menyerahkan SK kepada 471 P3K paruh waktu yang terdiri dari 111 guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis ya. Pembayaran gaji ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kepada P3K yang telah resmi menjalankan tugas. Gasnya. Pemerintah juga menekankan agar para P3K ini menjalankan tanggung jawab dengan disiplin, profesional, berintegritas, dan juga berorientasi pada pelayanan masyarakat.
1: Mantep banget. Oke, ya.
0: Mudah-mudahan ini menjadi lampu hijau ya untuk para P3K paruh waktu di Kabupaten Rotendao khususnya ya. Oke, teman Pro 2, kita juga masih akan nemenin kamu sampai sore ceria nanti ya. Ada Ratri dan juga Kak Angel ya. Kita akan seru-seruan bareng. So, stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore ceria
1: buat sore kamu semakin
0: berwarna-warni
1: ya.
0: Warna-warni. Tadi baru dibilang ini ya kak. Apa cuacanya tuh? Kayak gak jelas gitu, tapi sekarang matahari muncul.
1: Aduh, kayaknya kalau dibahas dia bakal nongol ya.
0: Iya.
1: Gak diharapkan dia bakal ada.
0: Mm-mm, tapi kalo ngerasa gitu.
1: Ada kabar terbaru apa nih yang bisa kita bahas?
0: Ada ini ya, nanti kan kita mau kedatangan Koko Cici ya kak.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar. Ada kabar apa nih Koko Cici?
0: Koko Cici. NTT. Sebenarnya Ratri mau membahas tentang Koko Cici itu. Apakah mereka ini apa ya?
1: Apa tuh?
0: Pernah punya, maksudnya Koko Cici ini benar-benar memang dari keturunan Koko Cici kah?
1: Oh, Tionghoa.
0: Tionghoa, iya. Atau bukan sih gitu. Penasaran sih sebenarnya kalau Kak Angel tahu enggak?
1: Tahu banget. Ya, mereka memang merupakan keturunan Tionghoa yang udah lama banget menetap di Nusa Tenggara Timur apalagi di Kota Kupang ya. Jadi kayak kawin-mawin yang mana dari buyut-buyutnya tuh asli pendatang.
0: Oh, okay.
1: Tapi karena setelah kawin-mawin tinggal usaha, kerja, sekolah dan akhirnya ya mereka juga ikut kemarin tapi ada juga yang ikut tapi bukan dari etnis gitu.
0: Oh, bukan.
1: Iya.
0: Berarti memang di apa ya? Diutamakan yang punya keturunan Tionghoa gitu ya, asli.
1: Ini yang bakal kita tanya kali ya.
0: Iya, nanti ya. Penasaran sih sebenarnya ya.
1: Betul, betul.
0: Gak sabar banget untuk kedatangan Koko Cici NTT 2026 ya, yang itu diadakannya kayaknya belum lama gak sih? Kayak bulan lalu ya.
1: Betul.
0: Bulan lalu.
1: Minggu lalu kalau gak salah.
0: Oh, minggu lalu masih fresh ya.
1: Dan katanya juga kemarin Koko Ishak juga ikut.
0: Oh iya. Dia juara favorit. Favorit kita semua.
1: Iya, dia kalau bahasa Kupang Koko tuh bawa. Jadi dia tuh membawa, dia tuh Koko dirinya gitu. Maksudnya dia membawa dirinya gitu. Bukan Koko Cici yang pemilihan itu maksudnya.
0: Oke. Oh, oke. Okay. Ini beda Koko ya.
1: Beda Koko gitu ya.
0: Ini penasaran sih sebenarnya, nanti Ratri juga akan tanya-tanya lebih lanjut ya, dan nunggu juga nih sedikit lagi mereka juga akan datang. Dan buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga sama Koko Cici NTT 2026, boleh banget nanti untuk bergabung di YouTube RRI Kupang atau bisa nanti melalui live TikToknya RRI Kupang. Wow, sebenarnya Ratri gak sabar sih untuk kepoin mereka semua. Tapi sebelum itu Ratri mau puterin lagu-lagu dulu untuk nemenin kamu di sore hari ini. Ini ada Dia and Thanksy dengan Sensi.

0: adik mau jajan jajan Snape yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tomel Lapana Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan setelah ini teman Pro 2, Angel Ratri langsung akan menghadirkan untuk kamu siaran kita di Talk Space Pro 2 FM Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baru aku kamu jadinya makin halus tak sadar aku.

0: @92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sembilan MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria bareng sama Angel dan juga Ratri di Pro 2 FM. Seperti yang udah kita berdua kasih tahu sama teman Pro 2 dari siang hingga sore tadi. Di sore hari ini spesial banget ya teman Pro 2 dan Ratri.
1: Iya betul.
2: Kita bakal berdialog, berbincang santai bersama dengan Koko dan Cici NTT 2026 yang baru aja terpilih. Nah kalau gitu langsung aja kita bakal berkenalan dulu bersama Koko Michael Christopher Elim. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Koko?
3: Luar biasa Kak, gimana kabarnya?
2: Ah, kita tersipu-sipu malu ya. Jangan memandang begitu dong. Wow, congratulations untuk menjadi Koko 2026. Seperti apa perasaannya?
3: Bangga banget dan happy, tentu saja. Jadi saya sangat bangga, apalagi saya salah satu dari Flores yang terpilih pertama kali untuk menjadi Koko Nusa Tenggara Timur. Selama ini selalu Koko dan Cici yang berasal dari Kota Kupang.
2: Betul, betul. Itu kalau terakhir kali ya, Ko Michael dan juga Ratri dan juga teman Pro 2 kita mewawancara itu 2023 kah Kokonya, dia juga udah kerja tapi di Kalimantan.
1: Oh.
2: Iya, sama Putri Tanjung waktu itu jadi cicinya tahun berapa ya, 2022 2023 dan itu terakhir kali kita berkesempatan. Tapi terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi yang pasti boleh memperkenalkan diri lagi kepada teman Pro 2 karena mereka juga baru penasaran. Wow, ini kayaknya artis dari Hong Kong ya.
1: Kayak didracin-dracin gitu.
2: Iya, didracin ya, betul banget nih. Oke, silakan.
3: Oke, jadi ni hao sobat Koci dan ni hao sobat Pro 2 RRI Kupang. Perkenalkan saya Koko Michael, Koko NTT atau Koko Nusa Tenggara Timur tahun 2026 dan asal saya dari ND Flores. Salam kenal.
2: Salam kenal juga, wah luar biasa. Apa sih yang membuat kamu akhirnya ketika mendengar ada pemilihan Koko dan Cici 2026, kamu tertarik gitu untuk mengikuti event pemilihan seperti ini?
3: Tentu saja saya tertarik, apalagi saya salah satu yang berasal dari etnis Tionghoa dan di Indonesia. Dan menurut saya ini potensi yang sangat besar, karena saya sering dengar adanya putri Indonesia, putra-putri batik dan putra-putri tenun songket dan lain sebagainya. Tapi baru pertama kali saya lihat ada yang dikhususkan untuk etnis Tionghoa. Dan kebetulan memang target dari Koko Cici ini sendiri untuk menjadi duta budaya Tionghoa, pariwisata dan sosial di Nusa Tenggara Timur. Jadi menurut saya ini salah satu peluang yang sangat baik ya. Apalagi saya merasa salah satu moto hidup saya adalah never stop learning. Jadi walaupun usia saya dan pekerjaan saya dan sekarang saya sudah bekerja, saya tetap semangat untuk kembali dan berkontribusi melalui Koko Cici ini.
2: Amazing. Keren ya.
1: Iya, keren banget sih. Dan Ratri juga penasaran sebenarnya apa sih Koko Cici NTT itu dan kapan sebenarnya pemilihannya dan di mana juga berapa banyak finalisnya?
2: Boleh dong diceritakan sama kita.
3: Mulai banget Kak Ratri, jadi Koko Cici Nusa Tenggara Timur ini difokuskan untuk menjadi duta budaya Tionghoa, pariwisata, dan juga sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami ditargetkan untuk dikirim juga ke ajang tingkat nasional Koko Cici Indonesia. Jadi untuk yang terpilih akan di targetkan untuk dikirim ke sana berkompetisi secara nasional. Untuk lokasinya sendiri kami ada hybrid, jadi ada online secara virtual dan juga secara offline, yaitu tepatnya lokasinya di Kota Kupang. Untuk pemilihannya sendiri sudah bermula sekitar bulan September awal, dan sampai September akhir kita dinyatakan sebagai finalis. Totalnya ada kurang lebih 7 finalis.
1: Oh, oke, menarik banget. Ya itu nanti untuk Koko Cici Nasional itu kapan?
3: Untuk Koko Cici Nasional di tahun ini kurang lebih akan diadakan sekitar bulan Desember sampai Januari. Oke, masih tentatif.
1: Masih ada persiapan lah. Betul. Ya, mudah-mudahan persiapannya juga matang ya.
2: Amin, amin. Betul. Bisa mengangkat budaya Tionghoa tapi dari tengah Indonesia atau timur Indonesia ya. Well, luar biasa. Apa yang membuat kamu bangga akhirnya ketika di-announce sama dewan juri, akhirnya kamu dan juga Ci Jenny yang terpilih menjadi representasi anak muda Tionghoa yang ada di NTT, seperti apa sih di dalam bayangan? Apakah memang waktu ikut tuh udah yakin banget ya, udah yakin bahwa ini mah bisa lah, atau gimana nih?
3: Jujur sebelumnya awalnya saya sempat kepikiran ya, kalau misalnya ternyata finalis ini dari seluruh NTT, bukan cuma dari Kota Kupang, bukan dari cuma Flores dan lain sebagainya, dan orang-orangnya juga hebat-hebat gitu yang berpartisipasi di dalamnya. Dan saya tidak pernah melihat mereka sebagai kompetitor, tapi melainkan sebuah keluarga, yaitu Koko Cici Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Dan saya sangat bangga kalau misalnya saya terpilih, baik itu dari dewan juri ataupun dari peserta finalis Koko Cici yang lain, untuk mewakili Koko Cici Nusa Tenggara Timur. Sungguh happy dan sangat bangga sih.
2: Keren banget ya. Dan kita juga pengen tahu, kalau untuk menjadi seorang Koko dan Cici NTT, itu syarat dan kriterianya apa
1: seperti
2: aja sih?
1: Seperti apa sih? Apakah pengen tahu tuh? Banyak banget nih harus melewati apa, ujian A, B, C, itu seperti apa?
2: Harus went in bahasa Mandarin juga, bahasa Tionghoa, kan ada banyak ya. Nah, itu gimana tuh?
3: Oke, jadi aspek yang paling penting yaitu 3B plus 1T. Apa aja itu? Yang pertama behave, yaitu cara kita beretika, manner, dan sebagainya, cara kita behave gitu ya. Kemudian yang kedua ada brain, yaitu intelektual kita, cara kita berpikir, knowledge kita, pengetahuan kita. Dan yang terakhir ada juga beauty, untuk 3B. Beauty itu terlihat dari grooming, penampilan kita, apakah kita menjadi representatif yang baik dari provinsi kita. Dan of course ada juga 1T, which is talent. Yang berarti talenta kita harus tuangkan juga melalui wadah yang sudah disediakan dari Koko Cici. Talenta apapun itu, baik itu bernyanyi, menari, dan lain sebagainya.
2: Oke. Tapi kalau talenta Ko Michael sendiri apa nih? Kita boleh tahu dong.
3: Kemarin sempat waktu talent show, saya share salah satu tari plus storytelling martial arts, tari pedang, yang dikombinasikan budaya NTT. Juga kita juga ada tari pedang, khususnya dari Sumba. Nah, tapi juga ada kita martial arts dari Cina itu sendiri, dari negara Cina.
2: Amazing sekali, dan kamu bisa ya?
3: Bisa, puji Tuhan.
2: Oke, ini Angel sih maunya diperagakan, tapi tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Untuk kalau bicara soal, kita bicara dulu soal budaya Tionghoa yang memang ini dari orang tua, dari opa oma udah berakar ya. Tapi bisa gak sih bahasa Chinese atau bahasa Tionghoanya?
3: Bahasa Tionghoa, jujur saya jarang memakainya. Jadi mungkin basic Chinese saja, seperti cara memperkenalkan diri dan juga basic-basic aja, cara berhitung dan lain sebagainya. Gitu. Tapi untuk di Koko Cici sendiri, ini merupakan sebuah nilai plus, bukan menjadi persyaratan utama untuk menjadi Koko Cici.
2: Tapi memang bisa. Memang bisa kalau dalam percakapan kayak keluarga gitu.
3: Untuk basic ya bisa.
2: Bisa.
1: Berarti boleh gak dicontohin sedikit perkenalan pakai bahasa Mandarin?
3: Boleh.
2: Ni hao ma?
3: Wan hao, ni ne?
2: Oh. Selebihnya aku udah lupa. Ya. Pokoknya Angel tuh juga dulu pernah belajar. Wah, kele, pokoknya mau Coca-Cola, apalah segala macam. Tapi kalau untuk tulisannya agak susah ya, karena itu pakai step by step gitu.
1: Kita kayaknya habis ini perlu belajar lagi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, karena hanya nonton dari film aja kan biasanya.
1: Film dan lewat-lewat tuh reels ataupun di TikTok ya kak.
2: Betul banget. Tapi kalau zamannya Angel dulu tuh FSE. Ini apa yang tuh? Bagi yang paham-paham apa aja tuh? Nih. FSE itu ya teman Roda 2, apalagi mungkin juga untuk Gen Z dulu itu boy group dari Taiwan ya kalau nggak salah. Iya, Taiwan ya. Jadi waktu zaman-zamannya tahun 2000-an kah dia booming banget ya sama teman-teman semua. Nah, dari situlah aku belajar bahasa Cina, tapi baru tahu bahasa Cina tuh ada jenisnya lagi, ada Hokkien, ada apa lagi ya?
3: Ada macam-macam, ada Kantonis, yes. Ada Putonghua. Yang kita tahu itu lebih ke simplified, which is Putonghua, itu Mandarin.
2: Oh itu ya, yeah. Wow, amazing ya, keren banget ya.
1: Nah, Ko Michael sendiri nih, kenapa sih pengen ikut ajang Koko Cici NTT ini? Kenapa nggak duta-duta yang lain gitu?
2: Iya, tadi kan udah dibilang ada banyak duta, atau mungkin kayak representasi cowok. Itu kemarin ada Mr. NTT, ya nggak sih?
1: Kenapa tertarik memilih Koko Cici?
3: Oke, balik lagi seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kalau misalnya saya ingin menjadi duta budaya Tionghoa, ini merupakan salah satu yang paling unik yang hanya disediakan wadahnya di Koko Cici Nusa Tenggara Timur. Dan saya merasa banyak pihak termasuk dari keluarga, teman, walaupun lingkungan sekitar yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah berkontribusi banyak dalam kehidupan saya. Dan di sini saya ingin mengembalikan kontribusi itu dengan berkontribusi kembali ke provinsi asal saya lahir.
2: Amazing. Keren sekali ya. Tapi kalau dari latar belakang basic sendiri, sekarang udah kerja atau masih menjadi mahasiswa atau lanjut atau seperti apa nih?
3: Puji Tuhan, sekarang sudah kerja. Jadi saya alumni dari Petra Christian University untuk S1-nya, S2-nya di Glion Institute of Higher Education di Switzerland. Jadi saya sempat study abroad juga, sempat di Jepang di Josai Kokusai Daigaku University. Dan sekarang saya sedang bekerja sebagai placement specialist di placement internasional secara remotely. Untuk membantu generasi muda yang ada di Indonesia mencapai mimpi dengan bekerja dan program training ke Amerika Serikat.
2: Oh. Ini bagus loh programnya dan buat kita merinding juga, apalah kita ini ya. Tapi kenapa, apa yang membuat Ko Michael tuh kayak pengen kembali ke Indonesia dan akhirnya bekerja, ya kayak apa ya istilahnya, kalau dreamland sebagian anak muda kan kalau udah di luar negeri ya udah
1: di sana aja,
2: iya di sana
1: gitu.
2: Aja stay dan bekerja dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat dirimu tuh aduh kayaknya harus kembali
1: balik deh Indonesia deh,
2: harus buat sesuatu deh, apalagi bicara soal pendidikan dan lain sebagainya.
3: Betul. Jadi tradisi itu menurut saya adalah sebuah warisan, budaya adalah akar dari keluarga saya, dan saya merasa Indonesia ini juga merupakan budaya fondasi saya gitu. Dan ternyata saya melihat sebagai mahasiswa perantau yang sudah pernah berkuliah ataupun bekerja di luar negeri, saya melihat ternyata Indonesia ini perlu dibangun, banyak potensi yang sebenarnya bisa dimaksimalkan namun belum, dan membutuhkan generasi-generasi muda seperti salah satunya saya untuk kembali dan mengingat kalau akar saya, keluarga, rumah, tanah lahir saya adalah di Indonesia. Jadi saya akan pulang seperti yang saya lakukan sekarang, dan saya tetap berusaha untuk berkontribusi semaksimalnya membantu membangun Indonesia yang lebih baik.
2: Wah, keren ya.
1: Ternyata apa ya, masih banyak anak muda juga yang tentunya peduli ya sama wilayah sekitarnya,
2: iya.
1: Khususnya dari Ko Michael sendiri ya, masih teringat dengan
2: daerah asal,
1: daerah dari Flores ya, mau memperkenalkan, pastinya mau memperkenalkan Flores juga ya kok ya.
2: Betul. Tapi kalau mau dibilang tadi juga sempat advokasinya terkait dengan bencana. Betul. Nah, kita pengen tahu dong, update dulu dong kok sama teman-teman Pro2 semuanya, kok merasa bantuan selama ini sampai detik ini ya,
1: iya, sampai hari ini,
2: iya, apakah memang sudah betul-betul menyasar setiap masyarakat, menjangkau setiap masyarakat yang ada di Flores, atau memang ini betul-betul semua masyarakat harus bahu membahu, jadi tidak bisa kalau mau dibilang mengharapkan bantuan pemerintah aja nih, gimana tuh Ko Michael?
3: Iya, jadi saya memang ingin mengajak untuk teman-teman semua, sobat Koci dan juga sobat Pro2 dari RRI Kupang, untuk kita bari bahu membahu, kita bangun bersama-sama rebuilding our home, which is yaitu khususnya di Pulau Flores. Apalagi gempa sampai sekarang itu belum berakhir, masih berjalan. Mungkin yang kita dengar beritanya itu gempa yang besar pada saat pertama kali hit waktu di Flores, tapi sampai sekarang ternyata strugglingnya belum selesai, tetap masih berjalan. Dan gempanya itu meninggalkan trauma yang cukup besar untuk orang-orang yang berada di Flores. Jadi saya mengajak kita tidak perlu depend on each other, start from ourselves. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kita inisiatif untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Pulau Flores. Otomatis jika lo banyak dari NTT yang menyadari hal ini dan saling membangun bahu-membahu, otomatis pemerintah juga otomatis akan notice dan akan langsung turun dan membantu juga.
4: Jadi kayak gitu ya.
2: Nah, yang pastinya juga untuk teman Pro 2 yang mau ikutan bergabung tanya-tanya ya, dalam kebersamaan kita bersama dengan Koci. Iya, Koko dan Cici NTT 2026. Please langsung aja di 0811 3820 9090. Satu pertanyaan sebelum kita rehat, apa nih Ratri? Ini juga Cici ya, tapi kita panggilnya Cece.
5: Sebenarnya juga masih bertanya-tanya kenapa dipanggilnya Cece. Oke, gimana sih cara Koko nih ya untuk membuat budaya Tionghoa dan NTT ini tetap menarik nih bagi Gen Z sekarang?
3: Oke, jadi yang seperti yang kita tahu, Gen Z, saya sendiri salah satu dari Gen Z kurang lebih ya. Otomatis kita generasi muda, generasi Gen Z pasti sangat tertarik dengan media sosial. Jadi media sosial itu merupakan salah satu sarana yang bisa kita pakai terlebih dahulu untuk menjangkau, memperkenalkan budaya Tionghoa. Salah satu contohnya adalah Festival Mooncake yang baru aja diselenggarakan di Kota Kupang, kurang lebih sekitar 2-3 minggu lalu. Dan itu memperkenalkan budaya Tionghoa yang cukup unik. Selama ini kan kita taunya Imlek, Cap Gome, dan lain sebagainya. Sedangkan ada festival namanya Mooncake yang berasal dari China, itu untuk merayakan persatuan keluarga. Jadi kenapa kok kita makan mooncake bentuknya bulat, itu mensimbolkan sebuah persatuan dari keluarga. Dan biasanya diadakan di bulan September, yaitu di pertengahan musim gugur, sekaligus musim panen. Jadi untuk mengselebrasi hasil panen dan juga kita berkumpul bersama keluarga. Dan itu sendiri menurut saya merupakan tradisi yang sangat baik untuk dicontoh di NTT. Karena kan kita juga salah satu faktor unik ya dari sebagai masyarakat NTT itu kekeluargaan. Dan ini salah satu contoh yang bisa kita akulturasikan dengan budaya Tionghoa, yaitu kekeluargaan itu sendiri.
2: Keren ya. Nah, apakah ini juga yang akan kamu bawa bersama dengan Ci Jenny melangkah dalam koci, pemilihan koci nasional nanti nih?
3: Betul.
2: Oke deh. Kalau gitu ya udah, kita rehat dulu ke Michael ya sama Ratri dan juga teman Pro 2, kita rehat. Setelah itu kita bakal kembali masih bincang-bincang terkait

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
3: Kak, ambilin buku itu dong.
5: Tolong!
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu,
8: Pro 2 FM.
9: Sore ceria with Pro 2.

0: Pro 2 FM Kupang, kita kenalan lagi sama Michael sebagai pemenang Koko Cici, NTT 2026. NTT, oh iya, kayaknya
1: sepertinya udah datang juga, iya, betul, cicinya ya.
0: Cicinya, Cijeni. Oke, sambil kita menunggu aja Cijeninya. Yang pasti kita lanjut lagi. Jadi ini sementara persiapan kamu dan nasional. Jenny ya, persiapan menuju nasional kamu dan Jenny. Gimana? Udah sejauh mana nih kalian berdua persiapannya? Boleh dong di-spill.
2: Oke, untuk sekarang karena memang kita baru terpilih kurang lebih 1-2 minggu.
0: Iya.
2: Ya, sejak terpilih kita fokus untuk mengerjakan project atau program kerja kami. Ada beberapa yang sudah mulai jalan, ada Kochi Wellness, ada Kochi Sports, ada Kochi Wisata, Kochi Kuliner, dan sebagainya. Itu untuk sementara kita masih fokus mengerjakan program kerja kita dulu, dan nanti akan ada waktu kita lebih prepare untuk Kochi nasional.
1: Oke.
0: Jadi gitu. Oke deh kalau gitu kita berkenalan dulu karena yang udah hadir di studio Pro 2 di sore hari ini ada yang paling cantik ya, yang baru aja terpilih juga menjadi Cici NTT 2026. Please welcome di studio Pro 2 ada Jenny Amelinda Gracia. Ni hao.
3: Ni hao Cici dan Koko semua.
0: Oke. Okay. Selamat sore. Makasih loh. Ini gimana sekolahnya, aman ya?
3: Aman sih. Kayak masih gitu ya.
0: Take your time dulu, tapi terima kasih loh untuk kehadirannya di sore hari ini.
3: My pleasure, Ci.
0: Yes. Selamat untuk pencapaian. Gimana perasaan kamu?
3: Saya tentunya sangat senang dan juga bangga dengan prestasi yang bisa saya dapatkan. Puji Tuhan, karena saya berada di lingkungan yang baik, yang mendukung saya dan juga orang-orang yang mendukung saya. Dan tentunya saya sendiri juga bisa melewati proses-proses ini dengan baik, sehingga saya dapat hadir di sini sekarang menjadi Cici Nusa Tenggara Timur 2026.
1: Amazing, luar biasa ya. Banget.
0: Keren-keren sekali. Tapi memang cita-cita kalian berdua, Tari Angel belum tanya nih.
1: Iya, cita-citanya sebenarnya apa sih?
0: Iya, apakah memang waktu kecil udah kebayang ya, kepikiran kayaknya someday bisa deh, pengen deh ada gitu, salah satu yang menempel gitu ya. Gimana Jenny sama Michael, boleh dong diceritakan?
3: Baik, kalau dari saya sih pada saat saya kecil memang saya sudah sering mengikuti beberapa lomba fashion show dan memang saya tertarik dalam bidang-bidang pageant, tapi ini pertama kalinya saya mengikuti salah satu pageant dan puji Tuhan saya mendapatkan gelar ini sekarang.
1: Baru pertama kali tapi langsung
0: juara ya. Tapi karena waktu kecil juga modeling ya.
1: Iya. Okay, berarti udah dipersiapkan dari kecil. Oke.
0: Okay. Nah, kalau Michael sendiri gimana?
2: Kalau dari saya sendiri memang cita-cita saya dulu sebagai seorang pengusaha.
0: Oh.
2: Dan kebetulan dengan terpilihnya sebagai Koko Nusa Tenggara Timur, diharapkan saya bisa membangun network yang lebih banyak lagi untuk membantu saya berkontribusi ke Nusa Tenggara Timur. Saya ingin membangun usaha di bidang hospitality.
0: Oh, hospitality.
2: Dan, betul, dan kebetulan sama kayak Cici Jenny, ini salah satu pageant pertama saya.
1: Oh. Wow, ini kita baru tahu nih ya, kita dari tadi udah ngobrol sama Koko, tapi ternyata fun fact-nya mereka berdua baru ikut pertama kali ajang pageant ini ternyata langsung menang.
0: For the first time, tapi yang pasti perjalanan panjang mempersiapkan untuk hari kemarin ya, pada pagelaran kemarin. Nah, kalau tadi kita udah berkenalan bersama Michael, kita berkenalan dulu sama Jenny. Jenny boleh dong memperkenalkan lagi sama teman Pro 2. Ini kamera kita di sana. Oke. Boleh memperkenalkan nama kamu, kemudian juga sekarang lagi sibuk apa? Apakah masih menjadi pelajar, mahasiswa atau juga udah kerja kayak ke Michael nih? Silahkan Jenny.
3: Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Cici Jenny Amelinda Gracia Yongson Bai. Saat ini saya duduk di bangku kelas 3 SMA di SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang. Nah, saat ini saya belum memiliki pekerjaan apapun, tapi saya sudah memiliki gelar Cici Nusa Tenggara Timur 2026 dan kesibukan saya sehari-hari yaitu saya masih bersekolah, menjalani les-les keseharian saya, dan juga turut berkontribusi dalam Koko Cici Nusa Tenggara Timur 2026.
4: Di tengah kesibukannya juga Ci Jenny ini mempersiapkan untuk Koko Cici nasional nanti ya.
3: Iya, betul.
0: Tapi apa sih alasan kamu Ci Jenny ikut dalam pemilihan tahun ini? Kenapa nggak dari yang tahun-tahun kemarin? Kan tahun kemarin juga ternyata ada, tapi memang kita nggak tahu. Tapi kenapa tahun ini yang akhirnya kayak harus ikut deh, harus ikut deh, gimana tuh?
3: Kebetulan saya mengikut, saya juga baru tahu adanya pemilihan Koko Cici ini. Namun saya sudah memiliki niat dari dalam diri untuk memperkenalkan dan juga mengembangkan budaya dan juga akulturasi dari Tionghoa, Nusa Tionghoa Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini.
0: Seperti itu, pengen tahu advokasi kamu waktu pemilihan kemarin tuh apa sih? Kita pengen dispil dong.
3: Okay, jadi advokasi saya itu, saya melihat banyak orang menganggap bahwa keberagaman adalah sebuah pemisah. Namun saya percaya bahwa keberagaman itu adalah sebuah keistimewaan yang seharusnya dapat menyatukan kita, dan juga saya ingin menjadi jembatan untuk generasi muda agar lebih mengenal budaya Tionghoa Indonesia dan juga lebih memperkenal, lebih mengembangkan dan juga khususnya bangga tinggal di Nusa Tenggara Timur yang penuh dengan warna.
0: Asik, betul banget ya. Kita juga sebagai anak muda NTT harus bangga semuanya.
3: Yes.
0: Meskipun kayak race kita dari mana, asal kita, asli kita dari mana, warna kulit dan lain sebagainya. Keren banget. Nah, kalau tadi kita juga udah tanya-tanya nih sama Ko Michael terkait dengan advokasi, kemudian juga alasan. Nah, kalau Ci Jenny sendiri, kita juga pengen tahu persiapan kemarin sampai akhirnya kamu
4: terpilih. Iya, itu seperti apa persiapannya?
3: Kalau persiapan saya, menurut saya ya cukup keras. Karena saya harus izin sekolah dan juga tentunya kalau saya izin maka mata pelajaran saya banyak yang tertinggal. Namun saya pikir-pikir setimpal dengan hasilnya ya. Karena sekarang saya sudah memiliki gelar ini yang sudah saya perjuangkan dari awal, dan juga tentunya saya sangat bersyukur karena dikelilingi orang-orang baik, orang-orang yang sangat-sangat mendukung saya, dan juga lingkungan yang benar-benar mendukung saya untuk mengikuti ajang ini. Jadi tidak terasa berat, akhir-akhirnya doang sih setelah saya kepilih, dan saya merasa kayak wow, sekarang saya sudah terpilih. Itu rasanya senang banget. Tapi di sisi lain saya juga kan kembali ke sekolah, jadi harus berusaha untuk ngejar mati-matian pelajaran yang tertinggal gitu.
0: Tapi kita berharap juga ya kalau dari sekolah, dari lembaga, atau dari siapapun, baik itu dari keluarga, teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kamu, betul-betul mendukung kalian berdua nih. Apalagi nanti akan masuk ke
4: nasional.
0: Iya. Nah, ini persiapan kalian berdua sendiri udah sejauh mana?
2: Okay. Balik lagi seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kita lagi fokus untuk prokja kita. Yes. Program kerja itu juga melatih 3B plus 1T kita tadi. Ditambah itu saya akan plan untuk, kalau saya pribadi, latihan fisik. Karena saya melihat rangkaian acara di Koci Jakarta, Koci Indonesia, itu banyak melibatkan aktivitas fisik juga. Jadi saya akan mempersiapkan lebih berolahraga dan juga public speaking. Karena kan kita berkompetisi secara nasional, jadi otomatis para winner-winner juga dari provinsi lain dan lain sebagainya itu juga berkualitas. Jadi mulai dari public speaking, fisik, dan juga balik lagi ke 3B1T tadi, yaitu behave, brand, beauty, dan talent.
0: Talent ya. Tadi kalau Koko juga udah spill talentnya yang nanti bakal dipersiapkan untuk nasional. Ci Jenny, kita pengen tahu apa nih? Apakah nyanyi atau apa?
4: Menari ya, modeling, atau apa nih?
0: Atau gimana?
3: Okay, sebenarnya talent saya itu bukan cuman itu loh. Fun fact-nya, talent saya itu sebenarnya saya itu banyak, cuman yang mau saya tonjolkan yaitu bermain alat musik sasando.
1: Oh,
3: Ini karena seperti yang kita tahu, yes, karena seperti yang kita tahu, Sasando sendiri itu merupakan salah satu kebudayaan dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Rote ya.
1: Oke, bermain Sasando, keren banget sih. Nah, ngomong-ngomongin budaya NTT nih ya, menurut Koko Cici sendiri nih, apa sih yang masih, mungkin masih belum mendapatkan perhatian yang cukup di NTT sendiri itu apa?
2: Kalau menurut saya, tenun. Jadi tenun ini salah satu hal yang sangat khas budaya dari Nusa Tenggara Timur. Dan tidak kalah dengan batik ya. Jadi kita udah tahu dari setiap provinsi, setiap daerah di Indonesia, itu ada baju daerah, yaitu batik itu sendiri, yaitu melambangkan secara nasional. Nah ternyata tenun itu nggak kalah cantik, nggak kalah cakep dengan batik. Dan menurut saya ini layak banget untuk dipromosikan secara baik itu nasional maupun secara internasional. Terlebih lagi di setiap pulau memiliki motif yang berbeda. Jadi Pulau Flores, Pulau Timor, Sumba, Rote, Alor, dan sebagainya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Dan ini bisa juga membantu mensupport para pengrajin tenun yang ada di NTT untuk lebih maju.
0: Oh, setuju gitu. Banget ya. Nah, kalau bicara soal tenun, biasa koleksi tenun gak sih? Punya koleksi tenun gak sih? Kalau dari Cijani dan juga Ko Michael?
2: Kalau dari saya ada tenun khas Nagekeo untuk sekarang. Dari Flores juga. Tapi saya sangat tertarik dengan tenun dari Sumba. Karena patternnya yang berbentuk kuda, warnanya yang biru seperti laut. Jadi menurut saya sangat cantik juga. Jadi itu target saya untuk next berikutnya koleksi tenun Sumba.
1: Kalau dari Cijeni?
3: Kalau dari saya memiliki banyak koleksi tenun karena oma saya lumayan suka mengoleksi tenun-tenun yang ada, terkhususnya dari tenun Timur. Yes.
0: Nah, ini kan kalian berdua bicara soal tenun, tapi juga tidak lupa terkait dengan budaya Tionghoa sendiri. Boleh dong di spill ini outfit kalian karena udah keren banget nih. Kasih lihat dong,
1: kasih
0: sama kamera. Coba dilihat di kamera di nanti ngomongnya di kamera aja ya. Boleh diceritakan outfit kalian di sore hari ini, kayak auranya tuh aura yang kita lihat di televisi gak sih?
1: Iya, benar banget. Itu ada details kayak
0: Dragon ya?
2: The Dragon untuk yang Koko dan ada Pico. Tenunnya. Iya, betul. Yes. Ada tenun juga.
0: Nah, tenun juga nih. Ceritakan dulu outfit karena udah keren, kayak sayang banget kalau misalnya enggak di-spill, silakan.
2: Jadi kalau dari Koko sendiri, kita basic color-nya merah ya. Jadi seperti yang Sobat Koci dan juga Sobat Pro 2 tahu kalau misalnya warna merah itu melambangkan keberanian dan juga melambangkan budaya Tionghoa. Dan di sini kita ada akulturasi dengan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu tenun. Ini salah satu contoh yang tadi sempat kita bahas. Gitu ya, ada di bagian pergelangan tangan, ada juga di bagian dada dan seterusnya. Kemudian di sini ada naga untuk Koko, dan untuk Cici ada peacock atau burung merak. Gitu ya. Jadi kalau untuk naga sendiri juga melambangkan keberanian dan kegagahan sebagai seorang Koko. Gitu.
1: Kalau dari peacocknya artinya apa?
0: Cantik, lemah lembut.
1: Gemah. Oh iya, kayak ini ya.
3: Anggun. Ya, keanggunan.
0: Mungkin kalau di Indonesia peacock itu apa tadi, Kak?
2: Burung merak.
0: Tapi kalau di Chinese phoenix ya. Itu tuh, wah, keren banget. Dan apakah kalau misalnya nanti kan ada dua sistem ya, ada yang Zoom, ada juga yang nanti hadir ya. Nah, ini kalian apakah juga akan membawa budaya-budaya kayak tadi tenun yang akan dikombine sama
1: desain-desain yang sekarang lagi tren gitu,
0: sama outfit kalian sebagai Koci NTT atau gimana sih? Boleh di spill dikit, pakai titik aja juga boleh.
2: Jadi dari segi busana sendiri, kita memang ada contohnya ini baju kebesaran kita ngomongnya, karena ini baju kebanggaan kita. Baju yang kita pakai di malam grand final pada saat kita terpilih sebagai finalis dan juga sebagai winner dan perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Nanti di ajang nasional kita juga ada memiliki kostum daerah. Gitu. Kalau misalnya sobat-sobat Koci dan sobat Pro 2 RRI Kupang pernah lihat sebelumnya di YouTube pemilihan Koko Cici secara nasional, itu kita mewakili menggunakan busana khas dari NTT. Contohnya ada elemen komodonya. Itu untuk yang Koko, dan untuk Cicinya ada elemen kerbau. Gitu, yang mewakili dari NTT. Jadi sangat wow juga. Kemudian kita juga ada busana lain yang nanti kita akan otomatis akulturasi antara budaya Tionghoa dengan tenun dari Nusa Tenggara Timur.
1: Masih surprise ya. Iya. Kalau di-spill semua nanti gak jadi surprise.
0: Tapi buat Angel merinding, Angel sudah bisa membayangkan loh bakal seperti apa di panggung megah nanti keberadaan dari Michael dan juga Jenny. Wow, amazing sekali ya. Nah, kalau kalian sendiri memang ada timnya, ada tim superb yang membantu kalian hingga nasional nanti, atau memang kalian berdua nih fokus nih dari segala sesuatu memang mandiri, berdikari, berdiri di kaki sendiri nih. Gimana nih Ci Jenny?
3: Baik, tentunya tidak, karena kami itu didukung oleh orang tua kami, PSMTI.
0: Boleh dong di shout out to yang sudah selalu
1: mensupport
0: kamu.
3: Oke, okay. Tentunya yang mensupport kami itu dari PSMTI dan juga dari panitia Koci Koko Cici lainnya, dan juga Koko Cici Koko Cici yang ada ya. Tentunya dari orang tua kami, keluarga kami juga, dan juga persiapan dari diri kami sendiri tentunya.
2: Jadi untuk Sobat Pro 2 RRI Kupang, PSMTI itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.
0: Oke. Nah, kalau di sini base-nya di mana tuh? Kok ya? Michael dan juga ya.
2: Jadi untuk setiap daerah yang di Nusa Tenggara Timur itu ada. Di Flores juga kita di ND ada PSMTI ND, di Kupang juga ada PSMTI Kupang. Gitu, yang lokasinya juga di Kota Kupang. Gitu.
0: Oke.
1: Oke. Ini ternyata udah mau di closing nih Kak.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita masih banyak banget pertanyaan sih buat Koko Cici ini. Itu mungkin next-nya ya.
0: Iya, next-nya. Okay. Next mungkin setelah nasional nanti ya.
1: Ah, iya.
0: Boleh ya.
1: Amin. Siapa tahu dapat gelar juara lagi. Harus. Ya kan? Kita undang lagi ke sini.
0: Betul, betul sekali. Tapi sebelum kita mengakhiri ya, Ceratri juga sama Michael dan juga Jenny, ini dalam pemilihan di nasional apakah memang hanya ada title Koko dan Cici Nusantara ya? Sebutannya apa sih kalau untuk nasional nanti, Koko dan Cici Indonesia atau?
2: Betul,
3: Koko yes, dan betul. Cici Indonesia.
0: Hanya itu aja atau biasanya juga ada favorit, ada kepulauan, ada lain sebagainya. Nah, kalau dari sekian banyak kategori-kategori itu, kalian berdua menyasar yang mana nih? Boleh
1: targetnya.
0: Dong.
1: Targetnya. Iya,
0: targetnya.
3: Oke, okay, kalau dari saya, tentunya saya sangat-sangat menginginkan winner lagi ya.
0: Winner ya.
3: Yes.
0: Amin. Nah, kalau Ci Jenny itu, kalau dari Ko Michael gimana?
2: Of course sama dengan Ci Jenny dong, mau jadi Koko Indonesia.
0: Yes.
1: Bisa kita doakan bersama dan dukung bersama ya. Nanti kalau misalnya harus apa ya? Biasanya kan ada voting gitu ya. Iya,
0: betul. Apakah ada pemilihan dan dukungan masyarakat NTT supaya kalian berdua juga bisa on top nih? Silahkan. Cara mendukungnya seperti apa, dan juga sebagai closing statement, apa sih harapan dan pesan kalian kepada anak-anak muda, apalagi dari teman-teman Gen Z Tionghoa juga, yang kalau bisa juga ayo kita juga bisa apa ya, kalau mau dibilang Ceratri, membanggakan lagi budaya kita,
1: NTT,
0: ya
1: gitu.
0: Etnis kita dalam kegiatan apapun, apalagi dalam kalau mau dibilang juga bukan kegiatan aja nih, dari program, kemudian juga lomba-lomba yang ada, silakan.
2: Oke, untuk Sobat Koci dan juga Sobat Pro 2 RRI Kupang, saya ngajak kita sama-sama mengingat kembali tradisi kita. Tradisi adalah sebuah warisan, budaya kita adalah akar. Kembalilah ke Nusa Tenggara Timur dan mari kita sama-sama bahu-membahu membangun untuk sobat-sobat di Nusa Tenggara Timur di luar sana yang mungkin takut atau khawatir untuk join pageant atau ikut pun mewakili Koko Cici Nusa Tenggara Timur, gak perlu takut karena you only live once. Once is enough if you do it right. Gitu. Jadi saya mohon untuk sobat-sobat semua boleh dukung kami nanti di via Instagram Koko Cici Indonesia untuk nge-vote kami by scan barcode yang ada di sana.
3: Kalau dari saya, seperti yang saya bilang sebelumnya, mari kita sama-sama hidup di Nusa Tenggara Timur dengan bangga, karena Nusa Tenggara Timur memiliki banyak keistimewaan ya. Ya, keberagaman yang ada itu merupakan keistimewaan yang menyatukan kita. Maka dari itu kita tidak perlu takut jika kita berbeda dengan yang lain. Justru perbedaan itu akan membawa kita menjadi seorang pemenang.
4: Biasa sekali pesannya ya teman berdua ya. Jadi tadi Ko Michael bilang YOLO dan kamu harus berikan yang terbaik ya. Okay. Gimana Kak Angel nih? Udah
0: sedih banget harus mengakhiri kebersamaan kita, karena yang pastinya juga baik itu dari Michael dan Jenny akan melanjutkan lagi kegiatannya. Mm-hmm. Tapi kita berharap kalian berdua semangat, sukses ya. Dan yang pasti juga bisa mewujudkan impian kalian lewat pemilihan nasional nanti. Dan yang pasti kita juga mau kasih ucapan terima kasih, Big Ten.
4: Terima kasih banyak
0: untuk tim-tim di
4: yang
0: Bali
4: sudah datang,
0: yes, betul
4: ke
0: sekali
4: studio juga. Ternyata rame banget.
0: Rame dong, kita kasih shout out dulu. Ini untuk cecenya Michael, namanya siapa?
5: Miracle.
4: Miracle.
0: Kemudian juga ada Kak Ferry, thank you. Dan juga ada Koko.
6: Andrew.
0: Yes. Okay. Terima kasih untuk kedatangannya, dan kita berharap juga kalau misalnya ada hal yang bisa kita bantu kayak publicity atau mungkin juga dukungan-dukungan lain, boleh langsung kasih tahu aja ya.
4: Iya, betul banget Kak Angel.
0: Ya udah kalau gitu akhir kata Angel dan Ratri udah harus pamit dalam segmen
4: Talk Space kedua
0: kali
4: kita.
0: Ini. Betul, bersama dengan Koci.
4: Koko Cici NTT 2026, ada Ko Michael Christopher Elim dan Ci Jenny Amelinda Gracia.
0: Yes, kalau gitu jadikan dirimu sebagai headline
4: karena kita Indonesia.
0: Bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria with Pro 2.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat, bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu? Bu?
1: Raka! Raka!
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita, nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar. Kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar, kalau mencintai Indonesia, tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan. Seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar, kalau mencintai Indonesia, tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: 내고
1: 청아했는데. 그 besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
2: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
1: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
2: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skarapatapatapa binti Skaraperibopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

Prodi FM Kubang, teman terbaik kamu cukup sudah. Dari koleksi Jovi, Widianto, and Ron. Di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Yes, teman Prodi, kamu baru aja mendengarkan sore ceria bersama Cici dan Koko ya. Angel tuh pas banget kalau sebutannya. Kita juga bisa belajar kebudayaan atau etnis yang ada di NTT. Karena kalau mau dibilang banyak ya, plural ya teman Produa. Masyarakat NTT itu bukan saja masyarakat asli yang mendiami berbagai wilayah, daerah, kabupaten, dan kota yang ada di NTT. Tapi juga pendatang, kemudian juga budaya-budaya lain. Dan yang pasti selamat sore untuk semua teman Produa juga yang baru aja selesai dari pekerjaan, dari kampus, dari les kamu yang masih belum mau pulang ya. Aduh, jam-jam segini nih memang paling enak nongki dulu teman Produa. Dan Angel dan Ratri juga masih akan terus menemani kamu sampai di malam nanti, sampai di pukul 7 dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Sender dulu di Produa karena ada Echlat Sandaran Hati yang langsung aja Angel hadirkan menemani sore kamu.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Huh? Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id.
6: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga yang di sore hari ini bukan aja lagi cari tempat untuk nongkrong atau nongke atau tempat di mana kafe atau ya kopinya enak-enak ya teman Pro 2. Tapi untuk kamu juga spesialnya yang lagi streaming di TikTok. Karena kita juga lagi sementara live di TikTok RRI Kupang. Selamat sore untuk kamu semua dari Pro 2 RRI Kupang. Angel menyapa lagi untuk kamu juga yang baru aja bangun. Bangun dari tidur sore. Gimana? Enak, menyenangkan ya. Tapi itu dia teman Pro 2. Kalau bicara soal tidur, apalagi tidur sore itu sendiri, kadang kayak kalau udah nyenyak banget, kita tuh suka bangun dengan kaget. Ya gak sih, kayak ketong bangun, aduh ini pagi kok, sore kok, sukar mana nih. Tapi yang pasti kalau tubuh tuh udah awas berarti ya, kalau bangun langsung segar. Nah udah siap lagi menjalankan aktivitas ya di sore hari ini. Dan yang pasti menemani perjalanan pulang dari teman-teman Pro 2 semuanya. Absen dulu yuk di 0811 3820 90 90. Atau juga teman Pro 2 yang mau gabung boleh banget. Angel tunggu, bisa langsung aja kamu komen-komen di TikTok live-nya kita RRI Kupang atau juga di 0811 3820 90 90. Angel kasih dari koleksinya No Now with Star. Ini yang gerakannya ternyata viral loh teman Pro 2 di media sosial. Jadi Nona membawakan single terbarunya Star dalam album terbaru mereka, EP terbaru mereka, dan mendapatkan sambutan hangat juga ya dari bukan hanya penggemar yang ada di Indonesia tapi juga pendengar yang ada di luar negeri. Jadi ada salah satu konten yang Angel pernah lihat tuh, yang mana gaya dan juga lagu mereka serta gerakan nari ini juga asik ya kalau misalnya kita bisa dance TikTok gitu. Jadi banyak konten yang dipakai dari lagunya Nona yang Star ini. Okay, dan yang pasti menemani juga untuk teman Pro 2 semuanya. Bukan batuk sih sebenarnya, gak tahu kenapa. Yang lagi sementara jogging, olahraga ya. Dan gak terasa di hari ini kita juga udah berada di hari ketujuh alias udah seminggu ya di bulan Oktober ini. Gimana teman Pro 2 perjalanan panjang kamu di minggu pertama untuk bulan Oktober ini? Apakah memang menyenangkan atau juga ada asam manis, atau juga kalau Oktobernya ya berkat kata Isak berkat ya. Ada juga yang Oktober O-nya aduh, oh sudahlah ya udah dilupain aja gitu. Atau mungkin O dan B-nya apa nih, ber-nya apa nih, boleh dong di spill di 0811 3820 90 90. Angel juga udah siap

dengan sejumlah informasi-informasi, tahu gak sih teman Prodo, ini salah satunya adalah kan kayak ada gap-gap sendiri ya terkait dengan usia, ada yang dikatakan atau istilahnya apa ya, boomers, kemudian juga ada milenial kayak Angel. Iya, Angel milenial. Kamu apa nih? Boomers, milenial, Gen Z atau Gen Alpha? Atau apalagi di bawahnya Gen Alpha sekarang juga udah ada ya, adik-adik kita yang lahir setelah Gen Alpha ini. Tapi yang pasti kalau kamu-kamu yang lahir di antara tahun 1993, tua banget, sampai 1998, ini sebutannya sekarang udah baru. Jadi bukan aja antara milenial dan Gen Z, tapi zilenial teman Pro 2. Jadi gak sepenuhnya milenial dan gak sepenuhnya juga Gen Z. Jadi 50-50 ya. Nah, zilenials ini yang memang sering digambarkan sebagai micro generation yang duduk di antara keduanya. Jadi tumbuh di masa peralihan dari masa kanak-kanak offline ke dunia digital yang sepenuhnya. Jadi dengan sifat dan pengalaman yang saling bertindih di kedua generasi ya, zilenials ini katanya sering menemukan diri mereka di tengah-tengah budaya yang unik. Absen dulu, Angel pengen tahu untuk kamu yang zilenial yang lahirnya dari 1993 sampai 1998, mana nih suaranya?

0: You think we should clean that up?
1: I don't know.
0: No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Aduh, Jeng. Si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu. Bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya. Kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati.
3: RRI Digital. Sehat. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesan sederhana seperti,
5: sayang, jangan lupa makan ya.
4: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
6: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga yang akhirnya sampai di rumah, yang baru aja buka pintu, tutup pintu kembali, angin ya di malam hari ini. Dan yang pasti juga baru mau melangkah ke kamar, ke dapur, atau mungkin juga ke kamar mandi, langsung mau bersih-bersih. Emang sih teman Pro 2 kalau mau dibilang ya, setelah kita seharian melakukan aktivitas yang kita jalankan, ada rasa capek, ada rasa ngantuk, tapi nah, yang paling segar itu adalah mandi. Karena kalau udah mandi, bukan aja segar, kayak tenaga kita yang udah habis tuh langsung naik lagi. By the way, selamat sore untuk kamu juga yang lagi bergabung mendengarkan siaran Sore Ceria dari TikToknya RRD Kupang ya. Selamat sore untuk yang udah tap. Oke, hai Gerald, boleh banget request lagu, nanti bakal Angel putarkan untuk kamu. Setia Bonar Cinta Terakhir. Angel carikan dulu lagunya, ditunggu aja ya. Kemudian juga selamat sore untuk Mas Widi di Kampung Baru. Pak Widi, ngapain di Kampung Baru, Pak? Oke, selamat sore dan selamat menikmati sore hari ini. Gimana teman Pro 2 perjalanan kamu, aktivitas atau mungkin juga hal-hal yang sudah kamu laksanakan di 7 Oktober 2026 ini? Apakah memang capek? Ya kalau capek istirahat. Intinya adalah yang sudah terjadi, biarkanlah itu terjadi. Dan yang pastinya besok kita memulai dengan semangat, doa dan harapan yang baru ya. Dan selamat sore juga, kamu lagi mendengarkan lagunya dari koleksi The Temper Trap with Giving Up Air, yang mana vokalisnya ini orang Indonesia loh. Jadi mereka ini merupakan band dari Australia, tapi vokalisnya orang Indonesia yang namanya adalah Doji Mandagi, teman Pro 2 dari Sulawesi Utara. Jadi ketika meluncurkan single ini ya teman Pro 2, The Giving Up Air ini pada bulan September tahun lalu, ini sebagai tanda kembali mereka ke industri musik. Tapi yang pasti kalau mau dibilang makna lagu ini sendiri, Doji mengungkapkan ya, lagu ini bercerita tentang rasa duka yang mendalam dan rasa kehilangan akan orang yang kita cintai, tapi secara tragis gitu berpisahnya. Nah, dibungkus juga dengan musik alternatif yang didominasi oleh suara synthesizer. Salah ya kayaknya. Iya, synthesizer nih teman Pro 2. Jadi lagu galau tuh gak selalu harus mellow ya, bisa seperti dari koleksinya The Temper Trap ini. Oke, Gerald, lagu kamu ditunggu aja, nanti bakal Angel siapkan. Kalau ada di playlist langsung Angel putar. Dan untuk teman Pro 2 juga yang mau ditemani malam ini, sambil kamu yang lagi siap-siap untuk makan malam juga, atau yang lagi mengerjakan tugas kampus, tugas sekolah, PR ya, pas banget sampai di pukul 7 malam Sore Ceria juga masih akan terus menemani. Kita ajib-ajib dulu ya, Angel mau kasih yang memang betul-betul kita naikkan booster kita lagi dari koleksinya DJ Snake.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini dalam pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: FM. @ RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Ariana Grande with Everyday. Selamat sore, Ista Kuktavia.
1: Selamat sore, teman Pro 2.
0: Selamat sore, apa kabar kamu? Capek?
1: Ya, gitulah.
0: Kok gitulah?
1: Hidup kan kadang sehat, kadang sakit.
0: Nah, kamu di bagian mana?
1: Di tengah-tengahnya.
0: Hah?
1: Di tengah-tengahnya.
0: Sakit tapi bergelimang berkat ya.
1: Amin.
0: Puji amin Tuhan toh. Kok astagfirullah tapi
1: kata
0: amin.
1: Kata bergelimang itu sangat jauh dari kenyataan ya.
0: Bergelimang berkat.
1: Anugerah.
0: Only by His grace.
1: Haleluya
0: ya.
1: Tuhan pakai.
0: Eh, suaranya sudah sama kayak.
1: Kayak siapa?
0: Adrian Khalif.
1: Oh, Judah Kelly, Judah
0: Daniel. Iya. Ini gimana nih ikut lomba nasional kemarin?
1: Lomba
0: kamu
1: apa?
0: Ini ya, kamu suaranya kemarin Angel lihat di Instagram kan Isak nih teman Pro 2 juga lagi ikut lomba atau apa sih? Boleh dong diceritakan sama kita.
1: Itu singing competition.
0: Yang artinya?
1: Ya, singing competition.
0: Lu dapat apa nantinya?
1: Adalah pokoknya hadiahnya.
0: Adalah, tapi tolong jangan diposting ya.
1: Aduh.
0: Jangan diposting lagi.
1: Iya,
0: aku
1: gak posting lagi.
0: Coba lihat. Arah jam 3 sore.
1: Aku gak posting. So, hari ini kita lagi ngomongin apa nih?
0: Kita lagi bahas soal masa kecil.
1: Masa kecil.
0: Masa kecil
1: tapi
0: dulu.
1: Tapi kok aku gak pernah kecil ya?
0: Maksudnya kamu tidak menikmati masa kecil kamu atau
1: enggak
0: gimana?
1: Menikmati, aku menikmati. Badannya aja gak pernah kecil gitu.
0: Itu tandanya memang orang tua memperhatikan.
1: Bener,
0: kan?
1: Bener, berarti kita dicukupkan.
0: Betul, gitu. Betul sekali kamu dicukupkan. Makanya bersyukur gitu.
1: Iya, sekarang ini mau dikurang-kurangkan.
0: Apa yang dikurangkan? Kalau dikurangkan, oh iya, iya juga sih ya, yeah. Awet muda ya kata orang.
1: Supaya
0: ya.
1: Kita tuh jadi apa ya maksudnya?
0: Jadi star.
1: Gitu, fit, dilihatnya
0: oh,
1: juga apa fresh, itu loh.
0: Fresh, freshly Nicki. Oh itu yeah. Bukan, itu penyanyi
1: bukan
0: ya.
1: Dong.
0: Eh tapi kita udah lama banget ya Isa, kita berdua nih nggak pernah mabar.
1: Oh abis ini deh.
0: Abis ini kita bakal mabar ya, menemani alright. Teman Pro 2. Kita bakal apa nih? Mabarnya mabar
1: kita
0: apa dong?
1: Pantun aja.
0: Oh, ketong bapantun. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke. Okay. Udah, ditunggu aja teman Pro 2 setelah ini. Stay tune terus ya. Yeah. Bye baby, then you fly baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hai kamu, Pro 2 FM
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini muka kamu tepele loh.
2: Ih, karmana ya? Kayak karmana kok begitu gini.
1: Hai
2: teman Pro 2 semuanya. Partner siaranku udah ready kembali.
1: Saya tuh selalu salah baju ya. Kemarin saya pakai baju biru.
2: Kamu sebenarnya tahu hari tidak?
1: Enggak, saya lagi gak fokus aja gitu. Kemarin udah pakai baju yang hari Rabu.
2: Okay.
1: Terus baru keingat hari Selasa.
2: Oh, kemarin aku tidak sadar juga ya.
1: Karena kemarin pakai baju biru.
2: Tapi intinya adalah kamu jangan sama seperti partner kita yang siapa? Tutup siaran jam 11 malam.
1: Siapa yang tutup siaran jam 11 malam? Kalau begitu boleh saya mau dong.
2: Bisa aja sih, tapi ya mau gimana lagi. Coba kalau siarannya autopilot ya.
1: Bisa sih, bisa kalau pakai itu yang.
2: Iya.
1: Pakai yang ini nih autopilot.
2: Oh iya, betul, betul sekali ya. Tapi boleh, kita lagi dipantau nanti, Bapak. Selamat sore Pak.
1: Sore Pak, nanti aku coba ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita mau MABAR. Oh ya, MABAR.
2: Mabar.
1: Mana sih itunya?
2: Makanya ketik dulu, ini memang tidak
1: udah,
2: ada.
1: Udah,
2: mana? Enggak ada.
1: Maklum udah 20 tahun enggak mabar.
2: Aduh.
1: So, langsung aja kita bakalan mabar pantun. Pantun sore Kupang disingkat menjadi. Oh, enggak bisa disingkat.
2: Enggak bisa pantun sore Kupang.
3: Waktunya mabar. Main bareng di Pro 2.
1: Oke, siapa dulu?
2: Main bareng di Pro 2 FM Kupang. Kasih Angel aja ya.
1: Oke.
2: Pergi ke pasar membeli petai.
1: Check up. Cakep.
2: Pulang ya, mampir membeli roti.
1: Cakep.
2: Katanya Isek mulai diet hari ini.
1: Memang.
2: Lihat nasi padang langsung lupa diri.
1: Dawan, akan baru dewan. Kalau baru dewan boleh dicoba.
2: Hah? Oh, kalau dapur dewan, okay lah. Kamu lagi.
1: Malam Selasa masak kangkung.
2: Cakep.
1: Makannya di bawah beringin.
2: Aduh, enak.
1: Biarpun ada dari kampung, tetap ada yang kakak ingin.
2: Ade Vivian.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Aduh.
1: Lanjut.
2: Tunggu ya, aku punya aneh. Okay. Makan kentang dicampur paru.
1: Cakep.
2: Di atas meja tertancap paku.
1: Cakep.
2: Lupakan mantan, cari yang baru.
1: Cakep.
2: Karena di hatimu sudah ada aku.
1: Oh, lu pican.
2: Yoi. Ketong cari yang sedap-sedap.
1: Wow. Bukan kotoran, bukan tumbuhan.
2: Orang ada makan.
1: Siapa
2: loh.
1: Tahu kan salah lihat.
2: Orang ada makan malam.
1: Siapa
2: loh.
1: Siapa tahu kan salah lihat.
2: Neo.
1: Pas dilihat, bukan kotoran, bukan tumbuhan.
2: Oke.
1: Tak usah pacaran, langsung nikahan.
2: Lu ta'aruf ya.
1: Ta'aruf
2: dengan yang namanya Vivian ya.
1: Astagfirullah.
2: Vivian Madala.
1: Salah lagi. Lanjut.
2: Naik sepeda keliling kota. Berhenti sebentar membeli kopi. Katanya situ mau hidup sederhana. Tapi kok tiba-tiba check out terus setiap hari.
1: Oh, bukan beta. Karena ini pay letter ini seharusnya dimusnahkan.
2: Beta son omong.
1: Oke, lanjut.
2: Kamu.
1: Makan tahu pakai lempar.
2: Sedap.
1: Lihat kamu beta yang baper.
2: Tapi masalahnya kamunya itu di story Mario.
1: Lanjut.
2: Lanjut Laiko, beta Laiko. Lu duluan su. Lu Lai yang terakhir. Beta ada sih. Kapal laut, kapal selam.
1: Cakep.
2: Kena ombak goyang-goyang.
1: Terlalu banyak.
2: Tidak goyang. Siang, tidak malam. Hanya wajahnya yang selalu terbayang.
1: Asik. Betul
2: lagi, yang terakhir ya.
1: Pipesta goyang-goyang.
2: Wih. Ini kau memang hobi pak goyang ya.
1: Pipesta goyang-goyang.
2: Endul.
1: Beta ramal adek jodohnya abang.

0: Frecuencia.
1: Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Gubuk Derita Perm Selatan.
1: Perempuan Selatan, ini lagu musik aktif dari Papua.
0: Iya, Papsel ya. Papsel, dan yang pasti lagu ini juga turut mengakhiri kebersamaan di sore ceria, karena kita bakal masuk di pukul 7 ada jaga malam, guys.
1: Iya, benar banget. Ya, nanti ditemenin sama Isaac Octavia.
0: Tapi kamu jangan bikin galau pendengar kita ya.
1: Aku biasanya memang ini selalu membawa spirit positif.
0: Spirit positif dengan aura yang aur-auran.
1: Makan jangan aura negatif.
0: Jangan, ya. Jangan, gak boleh ya teman Pro 2. Ya,
1: dalam perjalanan pulang, semoga perjalanannya makin menyenangkan ditemenin sama kita ya. Sama aku aja.
0: Iya, betul sekali. Tapi terima kasih loh kebersamaan kita dari pukul 3 hingga sampai saat ini. Isaac yang sehat-sehat.
1: Sehat buat juga semua. Ya, pokoknya teman Pro 2 juga harus sehat.
0: Betul, Isaac juga jangan lupa makan malam. Tapi jangan makan aku malam jam gini deh.
1: Sih.
0: Betul.
1: Maunya ya makan yogurt aja, itu cukup kok.
0: Iya, terus nanti besok pagi doak-doak ya, karena malamnya nggak makan ya.
1: Pamit deh.
0: Ya udah, Angel juga harus pamit. Selamat menikmati malam kamu dan enjoy terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, sejak kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, vokalis band Govinda, Muhammad Irfan Hadid mengumumkan pengunduran dirinya dari Govinda. Irfan berterima kasih kepada Govinda, band yang telah memberinya kesempatan untuk ikut berkarya bersama dan tumbuh bersama. Meminta maaf untuk kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan selama bergabung bersama dengan Govinda dan mendoakan agar Govinda terus maju. Govinda juga mengumumkan bahwa mereka telah menerima pengunduran diri Irfan dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resmi dari Govinda. Dan setelah pengunduran diri Irfan, Irfan tidak akan lagi membawakan Govinda sebagai nama panggung atau membawakan lagu Govinda. Govinda akan terus berlanjut dengan formasi 3 anggota, Ade, JJ, dan Lucky di bawah naungan My Music Records. Selanjutnya, teman Predo, kabar membanggakan datang dari Anggun C. Sasmi yang diberi penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Anggun dinobatkan sebagai Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres oleh pemerintah Prancis. Gelar ini diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Yang terakhir, teman Pro 2, mega bintang sepak bola dunia Lionel Messi melebarkan sayap ke industri hiburan internasional. Kapten tim nasional Argentina ini menjadi produser eksekutif serial animasi olahraga berjudul Messi and the Giants. Teaser perdana serial ini diperkenalkan secara megah di hadapan lebih dari 3.000 penggemar dalam ajang San Diego Comic Con Malaga Spanyol baru-baru ini. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ditemenin masih sama Isak Octavian. Selamat malam teman Pro 2 di jaga malam ya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya. Kalaupun lagi kurang sehat karena Isak sedikit lagi kurang fit ya. But ya, yeah, namanya pekerjaan harus tetap kita kerjakan, harus tetap kita lakukan dengan sepenuh hati. Alright teman Pro 2, selamat menikmati waktunya ya. Lagu-lagu enak masih bakalan tersisa kehadiri dan nanti juga kita bakal ada di segmen tamu malam. So, pastiin teman Pro 2 tune in terus ya di Pro 2 FM yang belum download mobile application kita RRI Digital. Jangan lupa nih langsung aja search dan download mobile application kita di Play Store RRI Digital. Ya, biar kamu bisa mendengarkan seluruh sajian siaran RRI dimanapun dan kapanpun teman Pro 2 ya. Jadi udah bisa nih nemenin perjalanan, nemenin kerja, nemenin beraktivitas, nemenin beristirahat pun bisa banget nih. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Dan kita ketemu lagi, kali ini saya temenin kamu di tamu malam. Dan seperti biasa ya, akan kita hadirkan anak-anak muda komunitas keren di kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam meraih prestasi teman Pro 2. Salah satunya yang akan kita ajak ngobrol, enggak sih salah satu ini salah dua. Ada dua teman keren kita dari Politeknik Negeri Kupang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Irfan dan juga Ciara. Kalian berdua gimana kabarnya? Kabarnya?
1: Baik.
0: Asik. Oke. Santai ya. Oke, ada Irfan dan juga Ciara dan mereka berdua ini adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Alright, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren. Thank you ya udah mampir ke Pro 2 FM. Oke, kita mulai mungkin sedikit dengan kenalan dulu ya. Boleh Irfan dan juga Kiara kenalin diri ke teman Pro 2 supaya nanti kita ngobrolnya makin enak. Teman Pro 2 yang mungkin juga mau gabung mau tanya-tanya ke kalian nanti juga bisa lebih enak. Silakan.
1: Perkenalkan semua teman PAN Pro 2, nama saya Irfan SBP. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Akuntansi Sektor Publik jurusan Akuntansi di Kampus Politeknik Negeri Kupang.
2: Halo, selamat malam teman-teman dari Pro 2 Kupang. Perkenalkan saya Ciara Matasya Momo, mahasiswa jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Kupang.
0: Oke, kalian berdua dari jurusan akuntansi ya. Oke. Tapi yang menariknya nih teman Pro 2, mereka berdua ini ya, beda-beda prodi ya. Tapi kok bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita.
1: Jadi awalnya itu kami itu diminta oleh dosen kami untuk mewakili Politeknik Negeri Kupang dalam kompetisi Olimpiade Akuntansi Vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Madiun. Nah, kebetulan dalam kompetisi itu memang kami dipasangkan harus dari prodi yang berbeda, D4 dan D3 dari jurusan tersebut.
0: Oh, memang itu peraturannya ya?
1: Ya, peraturannya okay. Dari Politeknik Negeri Madiun juga.
0: Oke, nah jauh sebelum nanti kita akan lanjut ngobrol soal itu. Nah, Isa kasih informasi juga nih ke teman berdua. Mereka berdua ini ngikutin lomba video konten di Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026 yang diselenggarakan oleh Politeknik
1: Negeri Madiun.
0: Negeri Madiun. Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal lomba ini juga, awal ceritanya tuh gimana sampai akhirnya kalian berdua nih ikutan? Tahu informasi dari mana, kemudian awal ceritanya gimana sampai akhirnya tertarik dan bergabung untuk ikut kompetisi ini?
1: Jujur sebenarnya Olimpiade Akuntansi Vokasi ini merupakan salah satu list dari saya.
0: Oke, udah target begitu?
1: Ya, target apa-apa saja yang ingin saya lakukan selama berkuliah begitu.
0: Wow, keren.
1: Jadi ketika saya diminta untuk berkompetisi di Olimpiade Akuntansi Vokasi dan mewakili Politeknik Negeri Kupang, itu saya langsung tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung menyetujui permintaan tersebut dari dosen kami.
0: By the way, ini kalian dipilih langsung atau proses seleksinya tuh gimana waktu itu?
2: Dipilih langsung,
1: Kak.
0: Kira-kira itu karena apa?
1: Karena mungkin kalau saya sendiri mungkin punya pengalaman di bidang lomba video ya, Kak. Sebelumnya juga pernah menang juga dalam beberapa lomba. Jadi mungkin karena itu saya dipilih.
0: Oke, kalau Ciara?
2: Dipilih dari awal karena mungkin dosen melihat mungkin ada kemampuan mungkin.
0: Apa kamu vlogger mungkin?
1: Ciara ini juga pernah menang lomba sebelumnya.
0: Oke. Jadi kalian tuh sebenarnya udah dikenal sama Bapak Ibu dosen.
2: Iya.
0: Memang punya kompetensi di bikin video-video gitu. Alright, dan akhirnya dipilih dan digabungkan gitu. Nah, ketika diminta waktu itu kalian gimana? Maksudnya respon dan perasaannya gitu.
2: Senang.
1: Tentunya senang ya, Kak. Soalnya ini merupakan kompetisi yang membawa nama Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kayak bisa menambah pengalaman juga.
0: Sebuah kebanggaan juga ya, kebanggaan. Dipercaya sama kampus bukan gitu ya, untuk ikutan. Alright, nah akhirnya kalian berdua dipilih. Nah, kan awalnya saling beda-beda nih prodinya.
1: Ya.
0: Terus beda semester juga. Ya. Nah, waktu dihubungin dan dikasih tahu nanti kamu sama ini itu gimana awalnya?
2: Itu kita ketemu.
0: Ketemu ya, oke. Okay. Ya, terus?
2: Kumpul-kumpul
1: kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat, kayak ada meeting gitu sama dosen, Bapak Ibu dosen. Terus kami itu dipasangkan kayak dilihat dari
2: jurusan juga.
1: Dari jurusan juga prosesnya itu kayak
2: D4 sama D3. Ya,
3: persyaratannya.
1: Terus kemudian mungkin karena Bapak Ibu dosen melihat kami berdua itu punya kecocokan dalam lomba video ini ya, kayak udah punya pengalaman juga, jadi maka terpilihlah kami.
2: Terpasang.
0: Oke, nah setelah itu menjalin kerjasama seperti apa nih awalnya, terus berjalannya waktu kalian berdua ngelihat gimana cara nge-build up chemistry juga gitu supaya proyeknya lancar, kayak gimana?
1: Jujur sebenarnya kami kayak ngalir aja gitu, mungkin karena energi kami cocok ya.
0: Oke. Jadi jalani saja begitu. Sempat ada canggung mungkin atau tantangan tersendiri juga karena kan tidak saling kenal nih.
2: Mungkin di awal pertemuan saya. Setelah chatan sudah.
0: Frekuensi yang sama mungkin ya. Baik. Nah, untuk Olimpiade Akuntansi Vokasi 2020, sebenarnya ini ada berapa kategori? Kalian kan ikut yang video konten ya?
2: Ada 4 kategori.
0: Ada 4, oke. Apa aja?
2: Itu ada lomba tulis karya ilmiah, jurnalistik, poster, sama video konten.
0: Kalian ngikut yang?
2: Video konten.
0: Kemarin berapa sih yang ikut untuk video konten ini?
2: Ada 3 tim.
0: 3 tim dari Poltek.
2: Ada Poltek 3 tim.
0: Ada... Oh, kalian berdua, terus ada teman-teman
2: dua tim lagi.
0: Tapi kalian yang jadi juara pertamanya. Tepuk tangan dong. Keren. Nah, gimana perasaan waktu akhirnya jadi juara pertama? Ekspektasi tidak sebenarnya?
1: Expect sebenarnya, Kak.
0: Kenapa tuh expect gak expect?
1: Gak expectnya itu karena... ada 56 tim, Kak, dari berbagai politeknik se-Indonesia.
0: Seluruh Indonesia itu ada 56 tim, jadi ya,
1: Jadi kami ngerasa kayak, bisa gak ya juara satu gitu. Mungkin di ekspektasi kami itu mungkin paling juara 3 atau juara 2 begitu. Tapi ternyata juara 1.
2: Kategori lain
1: ya,
2: mungkin.
1: Atau kategori lain gitu.
0: Tapi
1: ternyata juara 1.
0: Tapi ada percaya dirinya tersendiri tidak untuk konten yang kalian bikin?
1: Ada.
2: Percaya
1: dirinya itu karena kami melihat dan merasa video kami itu beda dari yang lain.
0: Oh, karena?
1: Topik dan tema yang kami angkat itu beda.
2: Unik, tersendiri, beda.
0: Nah, ceritain dong konsep kalian kayak gimana kemarin.
1: Tema yang diangkat oleh OAF tahun ini itu lebih berhubung ke green accounting ya, Kak, akuntansi hijau. Kebanyakan tim itu mereka membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraca begitu, Kak. Tapi... Company video kami itu kami membahas mengangkat tentang kopi. Judul kami itu kan jejak hijau di balik secangkir kopi. Itu juga masih ada hubungannya dengan neraca, tapi secara garis besarnya itu kami lebih membahas spesifik ke kopi gitu, limbah. Terkait limbah kopi yang diolah kembali begitu.
0: Jadi yang berbeda begitu ya. Nah, konsep video kalian kemarin itu gimana bentukannya?
1: Jadi konsep video kami itu lebih ke bersifat informatif ya, Kak. Reels informatif. Dengan durasi 2 menit sekian.
0: Proses pengerjaannya berapa lama nih kalian? Dari brainstorming sampai bikin konsep sampai take video dan lain sebagainya berapa tuh?
1: Satu bulan lebih.
0: Ya, gimana tuh kalian manage waktu kan sambil kuliah kan kemarin?
1: Jadi dalam satu bulan ini jujur kami
0: setiap
1: memang,
0: hari ketemu berarti untuk atau
1: tidak
0: via online
1: tidak. Kami kayak memanfaatkan waktu-waktu kosong kayak misalnya hari ini kami tidak kuliah kami pakai kuliah, untuk take video gitu.
0: Ini videonya kalian post ke media sosial atau gimana sih prosesnya?
1: Awalnya itu kami up dulu ke Google Drive, terus kami kirim filenya ke pihak penyelenggara, baru videonya itu mereka upload bersama semua serentak di TikTok.
0: Berarti di TikTok ada video kalian ya. Nanti sih kita coba lihat dulu ya. Keren pasti ini. Nah, kalau bikin video kemarin juga proses kreatifnya kalian gimana nih? Cari inspirasinya, kemudian editing dan lain sebagainya supaya juga kan video harus menarik dong tentunya.
1: Untuk videonya sendiri tuh awalnya kami kami cari-cari dulu topiknya dan inspirasinya itu dari jurnal ya kak. Kami baca-baca dulu. Ya, jurnalnya itu kami baca tentang yang berhubungan dengan kopi, bagaimana pemanfaatan limbah itu dikelola. Kemudian kami brainstorming, kami tentukan konsep, kami bikin judulnya itu agar tetap relevan dengan tema yang diangkat tahun ini, yaitu Green Accounting, kak.
0: Oke, dan akhirnya kalian buat satu bulan kemudian di pos yang jadi apa namanya ya, tantangan atau mungkin kendala-kendala selama bikin video ini tuh apa aja?
2: Mungkin di waktu sih.
0: Ya, waktu, oke. Kalau yang lain aman ya?
1: Aman.
0: Berarti emang udah pro di bikin video?
1: Kalau dibilang pro, belum
2: juga, sampai. Masih belajar.
1: Kalian masih belajar.
0: Tapi udah sering berarti.
1: Sudah sering ikut lomba.
0: Oke.
2: Ikut lomba juga.
0: Oke. Okay. Tapi kalau bikin video gitu, bisa yang apa namanya istilahnya? Kalau bikin video gitu kan, proses kreatif untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam apa yang masih imajinasi jadi bentuk sebuah video itu kan susah ya. Kalian gimana tuh?
1: Jadi itu tuh kami. Tentunya tuh ada diskusi dulu dengan dosen kami, kak.
0: Oh ya.
1: Jadi sebelum kami membuat video tersebut, kami tuh ada dua kali presentasi terkait ide kami.
2: Untuk ide.
1: Ya.
3: Dikonfirmasi dulu.
1: Dikonfirmasikan dulu ke dosen. Jadi sebenarnya
2: itu diterima tidak?
1: Ya. Jadi sebenarnya itu awalnya kami punya dua judul, kak. Judul yang pertama itu dari Ciara, itu tentang neraca juga. Tapi saya bilang. Kalau mau pakai judul yang neraca itu tuh kemungkinan menangnya itu kayaknya kurang karena saya yakin banyak yang pakai judul tersebut yang berkaitan dengan neraca. Karena tapi dosen kami itu kan bilangnya dua judul yang kami ajukan itu sama-sama bagus. Jadi keputusan untuk memilih judul itu dikembalikan ke kami.
0: Nah, oh oke. Okay. Jadi kan perlu diskusi lagi.
1: Ya, diskusi lagi dan akhirnya kami pilih yang kopi ini.
0: Yang akhirnya jadi juara pertama ya. Asik. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya soal kompetisi kemarin juga, kalian sempat lihat video teman-teman yang lain yang mungkin menurut kalian juga kayaknya bagus juga, nggak ada dari mana gitu?
1: Ada sih kak. Kalau dari saya lihatnya itu dari Politeknik Negeri Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Itu mereka selain bagus juga mereka udah pernah menang juga di kompetisi ini berkali-kali.
0: Oh gitu. Ya. Kalau kalian?
1: Kalau kami itu terakhir kali menang di tahun 2024, itu menang video konten juga tapi terinformatif kalau tidak salah. Itu melalui timnya Kak Ririn Mone.
0: Oke, dan sekarang akhirnya kalian menang lagi dan kali ini yang terkreatif ya. Berarti kan mulai kreatif ya. Ajarin saya untuk kreatif dong. Oke, nah biasa kalau bentukan video-video yang seperti ini ya, video konten, kalian tuh dikasih batasan tertentu nggak untuk dimuat dalam situ atau seperti apa? Bebas berekspresi, eksplorasi dan lain sebagainya atau gimana?
1: Untuk batasan dalam pembuatan

0: Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan dosen. Hampir kami juga hampir mengganti judul judul lagi.
1: Itu pas sudah kapan tuh?
0: Satu minggu sebelum deadline.
1: Karena?
0: Ya karena itu tadi, selain karena kayak bosan gitu sampai 5 menit juga. Pokoknya kayak kami merasa kurang menarik gitu. Akhirnya setelah kami berdiskusi lagi, akhirnya ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke judul kopi tadi.
1: Biasa gitu ya, ujung-ujungnya kembali lagi. Tapi ini nih, aku juga penasaran. Kalau bikin video ya, setahu yang Isak tahu, itu kan biasanya ada dari misalnya nulis naskah dulu, script, storyboard, dan lain sebagainya. Kalau proses yang kalian lakukan gimana kemarin?
0: Kami juga sama sih kak, prosesnya itu. Pertama-tama kami tuh ada presentasi dulu ke dosen, setelah itu kami revisi dulu judulnya, kemudian kami menyusun konsep atau ide skrip naskah begitu, kemudian kami presentasikan lagi ke dosen, selalu baru kami, setelah itu kami tag lagi, tag video masuk ke proses tag video.
1: Okay. Nah pas tag video itu gimana, ada kendala teknis gak? Atau mungkin ada yang perlu diulang karena something dan lain sebagainya?
0: Itu ada sih, tapi tidak terlalu banyak.
1: Nah, karena kalian berdua udah juga sering bikin video ya.
0: Selain itu juga karena
2: karena tadi ada ulang konsep kan, jadi take ulang supaya video yang kedua ini lebih bagus lagi.
0: Lebih prepare, prepare itu lebih matang gitu.
1: Oh oke.
0: Okay. Scriptnya juga tidak terlalu yang berat, jadi kami kayak sekali take langsung jadi.
1: Langsung kalian berdua juga yang jadi yang ditalentkannya atau gimana?
0: Itu ada footage-footage-nya juga. Kami pakai dari kayak footage-footage yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi hijau begitu kan.
1: Okay. Kopi-kopi itu juga ya?
0: Iya, kopi-kopi.
1: Okay, kalian sempat kemana aja kemarin untuk tag-nya?
0: Untuk tag itu kemarin kami di coffee shop ya kak. Salah satu coffee shop di Kupang. Kami tag-nya di situ. Kemudian untuk ini dialog terakhir penutup itu kami tag-nya tuh di kampus, Kak.
1: Alright. Total 1 bulan ya kalian bikin ya?
0: 1 bulan.
1: Nah, kalau bicara juga soal video kan, karena sekarang era di mana video ini jadi market yang besar sebenarnya untuk anak muda, untuk siapa saja sih sebenarnya ya. Kalau kalian berdua, versi kalian, video supaya informatif tapi tidak membosankan itu gimana?
2: Dari storytelling.
1: Storytellingnya ya, gimana tuh?
2: Yang pastinya storytellingnya itu menarik, datanya itu valid, terus dibuat semenarik mungkin agar teman-teman yang dengar itu tertarik untuk mendengarkan.
1: Sampai selesai.
2: Iya, tidak setengah-setengah.
1: Makanya kalian juga setelah bikin ditonton ya, memposisikan diri sebagai orang yang menonton. Baiklah. Nah, teman berdua menarik nih, mereka berdua dari yang berbeda prodi disatukan tapi tetap bisa menjalani proses kreatif ini dengan luar biasa sampai akhirnya keluar sebagai juara pertama nih untuk video konten terkreatif dalam OAF ya 2026. Kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Irfan dan juga Kiara, teman prodi yang mau bertanya, teman-teman yang juga penasaran soal proses mereka berdua dalam lomba kali ini, boleh juga nih WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di YouTube kita, RRI Kupang, ada Kak Vanessa Adu juga di sana, boleh dong disapa.
3: Halo, Kak
1: Vanessa. Iya, dan teman-teman yang lain yang mau bergabung bisa di WhatsApp, ini ada siapa nih nomor belakangnya 0021 ini, ada kakak Sari, ada kakak Widya juga, dan teman-teman yang lain nanti ya kita baca di segmen kedua. Teman Perido yang mau bertanya baik ke Irfan maupun ke Kiara boleh langsung aja nanti WhatsApp atau di live YouTube-nya kita RRI Kupang di mobile application kita RRI Digital juga boleh. Nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama dengan Irfan dan juga Kiara. Stay tune di Perdu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita masih bersama dengan Irfan dan juga Ciara di sini. Mereka berdua adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Well, tadi kita udah ngomongin banyak soal proses kreatif kalian sampai akhirnya bisa menjadi juara pertama ya dari video konten terkreatif di Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Nah, setelah meraih juara pertama nih, ya kalian kan akhirnya juga ini kan tentu dari kerja keras. Apa nih yang mau jadi target kalian ke depannya? Silakan.
1: Mungkin target ke depannya bisa lebih berinovasi dan kreatif lagi, menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi, dan tentunya yang bisa menginspirasi banyak orang.
0: Asik. Kalau kamu?
2: Kedepannya mungkin lebih bisa menginspirasi lagi banyak orang untuk bergerak dalam dunia visual digital ya kak, terutama dalam industri video reels inspiratif ini.
0: Tapi kalian berdua aktif bikin konten juga biasa selain lomba gitu maksudnya?
2: Kalau saya tidak.
0: Oh gitu. Jadi kalau video ini hanya tunggu lomba aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya bikin video kan perlu kompetensi tuh. Kalian emang sering belajar juga atau?
1: Tutorial dari.
2: Ya. Saya memang lagi belajar ini editing juga dengan videografi untuk sementara sekarang ini kak. Jadi karena saya merasa masih belajar, jadi saya gunakan perlombaan ini itu jadi pengalaman.
0: Gitu. Oke. Tapi kesehariannya bukan yang bikin video-video gitu.
2: Jujur kalau dia dari OAF ini, saya kira saya itu diplot ke lomba poster kak, karena di situ yang saya ada pengalaman.
0: Oke. Tapi menarik ya, luar biasa pengalaman pertama tapi ya. Luar biasa kalian berdua ya, keren. Nah, ini kan akhirnya juga sudah jadi juara pertama. Ada nggak apa namanya ya permintaan khusus atau target-target khusus juga yang diberikan sama kampus, karena kalian kan akhirnya juga berhasil menangin lomba tingkat nasional ini nih ke depannya. Ada nggak yang diminta atau yang diinginkan kampus lagi untuk kalian ikuti atau untuk berpartisipasi di dalamnya atau terlibat di mana gitu?
2: Dari
1: mungkin kalau ada kesempatan lagi mungkin bisa kami ikut lagi.
0: Oke. Tapi tidak ada permintaan khusus ya?
2: Tidak.
0: Oke, baiklah. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang kalian juga luar biasa nih akhirnya bisa terlibat dalam lomba ini menjadi juara pertama juga. Kalau kalian berdua menilai atau ya berpendapat, keterampilan apa sih yang sekarang ini harus dimiliki mahasiswa-mahasiswa dalam kreativitas begitu? Kompetensi-kompetensi seperti apa ya supaya bisa menjadi seperti kalian berdua yang kreatif gini?
2: Kalau dari saya mungkin basic editing ya kak, soalnya zaman sekarang itu semuanya serba digital. Jadi kayak misalnya lomba-lomba video begitu atau poster itu kita bisa ikut dan kita bisa mengembangkan juga skill-skill baru kita kak.
0: Dari kira gimana?
1: Mungkin karena saat ini semua itu serba digital kak, tugas juga kan banyak yang sering buat video presentasi tugas. Mungkin teman-teman belajar supaya skill-skill baru itu ada dan bisa membuat hasil karya yang terbaik.
0: Kalau kalian menilai juga sekarang kan penting banget untuk punya kemampuan dalam komunikasi visual ya. Seperti yang tadi kita sudah bilang, apa yang ada di kepala, di imajinasi itu biasanya banyak. Tapi untuk tertuang dalam sebuah karya kan tidak mudah. Kalau kalian gimana nih? Supaya kita punya teman-teman mahasiswa yang ada di rumah, teman berdua yang lagi dengerin, ini bisa punya kemampuan komunikasi visual tersebut.
2: Kalau dari saya mungkin belajar basicnya dulu, kayak misal kalau di video itu kita mungkin bisa belajar aplikasi seperti CapCut ya kak, itu basic, menurut saya itu basic yang harus dipelajari kalau teman-teman itu punya niat berkarir atau berkarya di dunia video editing begitu kak, video reels informatif atau videografi dan semacamnya begitu.
0: Oke. Yep. Nah, seperti yang tadi sudah kalian perlu sampaikan ya, sebenarnya ini kalau misalnya belajar basic pun sebenarnya mampu bisa dilakukan karena banyak banget tools-tools yang diberikan sama teknologi sekarang. Kita mau apapun AI ada lagi sekarang, wah lebih mudah sebenarnya ya. Oke. Nah, setelah ini kan berarti targetnya kalau ada kesempatan ya ikut ya. Oke. Kalau tujuan ke depan kalian pengen seperti apa nih? Selesai kuliah dulu atau ada apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau dalam waktu-waktu ke depan?
1: Untuk saya sendiri selesai kuliah dulu.
0: Mm-hmm. Itu aja. Oke.
2: Okay. Kalau saya sendiri mungkin magang dulu ya kak. Magang mm-hmm. terus setelah itu skripsi. Setelah skripsi baru selesai kuliah dulu dan lanjut ke jenjang berikutnya.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, terakhir nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Prodo yang lagi dengerin, atau mungkin juga teman-teman dari Poltek yang lagi dengerin, generasi muda sekarang, supaya bisa berani berkarya, berinovasi, serta juga mengharumkan nama kampus, nama daerah lewat kreativitas di dunia digital sebagai closing statement juga dalam diskusi kita hari ini.
1: Untuk teman-teman Politeknik Negeri Kupang dan seluruh generasi muda, pesan dari saya, jangan takut mencoba, jangan takut berinovasi dan berkarya. Ingat, keberlanjutan itu dimulai dari langkah kita hari ini.
2: Kalau dari saya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan akuntansi, manfaatkan waktu kuliah kalian itu selama 8 semester atau 6 semester dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus untuk kuliah saja dalam kelas, tapi manfaatkan juga waktu tersebut itu untuk mengembangkan diri, seperti aktif mengikuti seminar atau mengikuti perlombaan juga, karena selain kita menambah pengalaman, mungkin kita juga bisa membawa prestasi untuk kampus kita tercinta.
0: Asik. Oke, jadi jangan hanya duduk dan menanti, tapi bisa berinovasi, memberikan karya-karya terbaik. Karena dengan begitu kan kita melatih kreativitas kita seperti kalian berdua ya. Meskipun saya pikir tadi kalian berdua ini lah vlogger gitu atau yang suka bikin video-video, tapi ternyata pun baru belajar, tapi luar biasa hasil dari pengalaman belajarnya ya. Adakah pihak-pihak yang ingin kalian ucapkan terima kasih yang membantu kalian dalam proses kreatif ini sampai akhirnya selesai dengan hasil yang luar biasa?
1: Mau ucapkan terima kasih untuk Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi dan dosen-dosen yang telah mempercayakan kami berdua untuk mengikuti lomba ini. Pokoknya semua yang terlibat, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua yang ada di belakang layar, terima kasih banyak.
2: Kalau saya juga sama, tentunya terima kasih kepada Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, Bapak Ibu dosen pembimbing, ketua jurusan, sekretaris jurusan, terus teman-teman seperjuangan kami juga yang mengikuti lomba OAF ini bersama kami. Mungkin kalian belum sempat menang, tapi kalian juga tetap menginspirasi yang lain.
0: Itu asik. Ya, thank you banget ya. Irfan dan juga Kiara, semoga sukses perkuliahannya, bisa cepat selesai, dan ada banyak karya-karya lain yang bisa menginspirasi teman Perdua. Salam buat teman-teman, buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen juga. Terima kasih malam hari ini kalian sudah berbagi dan mengajarkan ke kita bahwa tidak apa-apa mencoba dan belajar, karena bisa jadi dari situ kita jadi tahu sampai mana kreativitas dan kemampuan kita dan bisa di-build up, dibangun untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Perdua, nantikan cerita dan pengalaman seru dari teman-teman muda kreatif lainnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Thank you sekali lagi untuk Irfan dan juga Ciara, juara pertama kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Dan mereka berdua ini adalah mahasiswa keren berprestasi dari Politeknik Negeri Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, nggak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita langsung bergabung ya teman Prodo bersama Prodo FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat
1: Indonesia.
2: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
2: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
2: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
1: Bener.
2: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
1: Yoi.
2: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
1: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
2: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya
2: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, yeah, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
2: Amin.
1: Lagi happy juga malam hari ini.
2: Bener-bener ya, dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Sakit.
1: Yeay.
2: Jadi buat kamu di sini.
1: Salah-salah bukan. Sakit.
2: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru ya.
1: Bener.
2: Gokil.
1: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
3: Santai aja.
1: Santai aja.
3: Masing-masing gitu.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru enggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: Oh, I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
3: Ya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
2: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
3: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Maju Satu-Satu, keren banget, baru dak ya. Keren loh, selalu keren.
3: Amin. Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
3: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
2: keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi.
3: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, si positifnya.
2: Positif ya, bener. Tuh dia. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tuh beda banget nyebut Anabul.
2: Ya kan biar lu peran aja gitu kan.
1: Iya.
2: Person
1: kan. Kasih, cat person gue. Cat person gue.
3: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, terima kasih Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat dari Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
3: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
2: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Single terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
4: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
3: Berarti kayak sekolah gitu ya?
4: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
3: lebih siap ya.
4: Iya bener.
3: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
4: Kalau lu siaran berapa lama dah?
3: Ya 5 jam sih. 5 jam.
5: Kayak siaran
3: bener.
4: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
3: Iya,
4: maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
2: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
4: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas itu. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
2: Berarti ada pembelajaran terkait itu?
4: Benar.
2: Sedetail itu berarti?
4: Sedetail itu. Wah, sedetail gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
3: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
4: Dikasih tahu.
3: Lu harus sok kuat gitu.
4: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
2: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
3: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
4: Salah.
3: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
4: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
3: Yang merah, yang hati.
4: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
2: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
4: Benar.
2: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
4: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikip, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
2: Yeah.
4: Nah itu sama anak-anak itu.
2: Dan
4: alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
3: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
4: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
2: Oh wow, gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
4: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
2: Oke.
4: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
2: Benar, gitu. Lebih was-was ya.
4: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
2: Iya, benar-benar.
4: Gila, gue tua banget ya.
3: Bijak.
2: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
3: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
4: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
3: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
2: Keren,
3: gitu, wise banget.
4: Sebagian teman-teman gue yang nonton, gue masih kayak bacot banget.
2: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
3: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
2: Bener.
3: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
2: Alright.
3: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
4: Iya.
3: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
4: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
2: Oke.
3: Kalau maju barengan gimana, Kip?
4: Ya PR juga.
3: Iya kan. Scare juga kan.
4: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana, gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
2: Laki-laki.
4: Gitu-gituin males banget.
3: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
4: Itu siapa lagi?
2: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
3: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
2: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya? Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
4: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
3: Upbeat. Mm.
4: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
3: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
4: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
3: Oke.
4: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget yang dimana gue orangnya aktif banget.
3: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
4: Benar.
3: Tapi lu ingat enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
2: Betul.
3: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
2: Benar, gak bohong berarti ya.
3: Gak bohong berarti.
4: Tepati janji.
2: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
3: nomor 2-nya omongan.
2: Nomor 1-nya
3: tangan.
2: Oh iya benar.
3: Lah iya dong. Iya dong.
4: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
3: Iya dong.
2: Bener gak salah.
3: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
2: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
4: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
3: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
4: Benar.
2: Betul.
3: Gila. Terus dari Maju Satu-Satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
4: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda.

0: gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada ih senang semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
2: Dari
1: Sakib kan.
2: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
0: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
0: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah?
0: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
0: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
0: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Itu dia makanya.
0: Sinkronize tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
2: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih. Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
0: Indo-Indoan berarti.
2: Indo-Indoan
0: ya.
2: Dulu deh.
0: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
0: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
0: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek kayaknya menarik.
1: Masuk kali ya.
0: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
2: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
1: Seru. Alright, tapi kalau
0: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
0: Iya.
2: Siapa dulu deh?
1: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
0: Salma Sasabil.
2: Oke sih.
0: Oke.
1: Bener.
2: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
0: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu taruh langsung lagi.
0: Gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
0: Langsung banget ke Lyodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
1: Sama Ziva gimana Ziva?
0: Masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya. Masuk. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
1: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Alright, itu ya Ilham
0: colek,
1: ya.
0: Colek terus.
2: Terus kita beralih ke WA Dirit. Malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
2: Waduh,
1: ini panjang ya.
2: Panjang nih. Lu punya waktu gak Kip? kita mau bacain nih.
1: Ya, kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja,
1: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik. Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu.
1: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, bener.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
2: Iya, bener.
1: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
1: Bener.
0: Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Bener-bener.
2: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Iya, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten. Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
2: Oh, berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
0: Insya Allah.
2: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
0: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, aku blunder.
0: Aduh,
2: sorry aku blunder.
1: Alright, wah, menarik.
2: Wah, menarik nih, menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi
1: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Tikus enak. Bener. Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
1: Yo, iya. Bener
2: gak sih?
1: Biar gak sendiri mulu gitu ya.
0: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi hidup.
2: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini sama Bruder. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Sedap. Asik.
3: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
3: Iya Pak.
4: Ah sakit.
3: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
4: Udah kebayang.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
2: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Jokesnya baru. Ya,
2: pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener.
2: Itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
4: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
4: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu interpretasi.
4: Iya. Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
4: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
2: Album.
1: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
4: Impian iya semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
2: Iya. Colek siapa nih?
4: Semuanya gue colek.
2: Oke.
1: Colek mulu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
4: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
4: Asik.
2: Keren
1: bro.
2: Terakhir kesini buat catong kerongan gitu
1: ya. Beda bro.
2: Udah beda ya.
4: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
4: Apanya Tuch?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
4: Enggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya masak.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
4: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap Sakip ya.
1: Tetap sakip. Sakipnya tuh di sini.
2: Sakitnya.
1: Baru
2: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
1: dari tadi gini? Gatel aja gitu.
4: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much, Sakip.
2: Thank you, Kim.
4: Terima kasih, Kakak.
2: Salam buat Ben ya.
4: Siap, Kak. Salam,
1: Ben. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
4: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget. Dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
2: Gue Elan pamit. Dan juga
4: Sakip Benur.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompelo nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik ditemenin sama Isang Octavian ya, teman Prodo. Gimana kabar teman Prodo? Semoga teman Prodo dalam keadaan yang sehat ya. Tadi saya udah temenin di pukul 6 sampai dengan pukul 8. Dan kita juga udah bergabung bersama Prodo FM Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Kali ini saya balik untuk temenin kamu teman Prodo. Dan kita akan lanjut teman Prodo untuk ngobrol di cerita penutup hari. Well, sebelum bisa ke cerita penutup hari, teman Prodo yang mau berbagi ceritanya, mau berbagi keluh kesannya, yo, keluh kesah. Saya kan jangan berbagi utang aja. Isang temani kamu ya, boleh berbagi di 0811 3820 9090 atau di Facebook kita teman Prodo di Prodo FM Kupang, di mobile application kita RRI Digital, dan juga boleh teman Prodo bergabung di line telepon kita 0380829377. Alright, Isak temani kamu dan kita dengerin dulu ini lagu yang menggambarkan kehilangan mendalam. Mungkin ini yang lagu kamu, lagi kamu alamin, tiba-tiba keingat sama orang tersayang, papa, mama, atau mungkin dia yang udah lebih dulu pergi meninggalkan dunia ini. This is James Blunt with Monster.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Ya. Nyaman dari Anmes, teman Pro 2. Ya, kamu masih ditemenin sama Isaac Octavia. Mungkin lagi pengen cari tempat yang nyaman untuk beristirahat atau buat relaksasi. Tapi kamu tuh ini enggak, teman Pro 2, suka pijat refleksi enggak? Aku tuh enggak tahu kenapa ya. Sebenarnya pengen banget sih pijat refleksi, cuman kayak orangnya tuh ini enggak tahan geli gitu, teman Pro 2. Kalau disentuh orang tuh kayak apa ya, merinding gitu. Kita nih sebenarnya ada apa gitu, bukan yang gimana-gimana sih, cuman kayak kalau dipegang misalnya di pundak, kalau di kaki sih kadang-kadang gak masalah, tapi kalau udah ngarah-ngarah ke pundak, telinga tuh udah gak bisa, udah geli banget gitu, teman Brady. Tapi kamu juga orang yang gelian juga atau ya biasa aja gitu? Tapi aku kalau memang benar-benar perut, pundak, aduh geli banget, teman Brady, dua nggak bisa. Tapi ya kadang-kadang kalau capek tuh pengen dipijet, tapi nggak bisa dia ini ya. Itu kayak ibarat kitanya mau, dianya nggak mau gitu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Lantar dua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles. Dua penulis yang

tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Something to Hell from Dear Louis, dan kamu ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman berdua. Iya, kadang-kadang dalam hidup kita, teman berdua, ada di situasi atau sisi di mana tuh kita kayak ngerasa perlu banget ada yang ngebantu kita, karena mungkin udah sulit untuk mengatasinya sendiri, sulit untuk mengelolanya sendiri, apalagi kalau diberikan sama kesehatan emosional ya teman berdua. It's okay untuk find bantuan, cari profesional yang bisa ngebantu kita untuk memvalidasi apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kondisi emosional kita saat ini, atau kondisi mental kita sebenarnya perlu kemana gitu teman berdua. Jadi konsultasi ke profesional itu penting. Bisa juga sih sebelum jauh ke profesional, ngobrol sama orang-orang yang kita yakini wise atau bisa kita percaya gitu, tokoh-tokoh tertentu ya. Gak mesti profesional sih, tapi kalau udah di kadar atau di situasi yang mungkin kamu rasa udah sangat sulit untuk kamu kelola sendiri secara emosional, ya it's okay gitu teman berdua. Apalagi kalau udah berkenaan sama kepercayaan, ada orang yang kita percaya banget, yang kita taruh ekspektasi dan harapan, tapi ternyata orang-orang tersebut yang malah menyakiti kita. Kukira kau rumah, nyatanya kau hanya singgah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jangan ada dusta di antara kita, dari Denada featuring Ihsan Tarore, teman Pro 2. Well, masih isak temani kamu, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Gimana sih perjalanan bekerja panjang hari ini, teman Pro 2? Mungkin kamu masih ada banyak pikiran karena tiba-tiba deadline muncul menuju akhir tahun, dan deadline itu biasanya tidak terduga gitu bakal ada tugas-tugas seperti itu. Ya, biar tidurnya makin tenang ya, teman Pro 2, di cerita penutup hari masih isak temani kamu, teman Pro 2 ya. Setiap hari memang punya bebannya tersendiri ya, dan begitu malam tiba, tugas hari ini harusnya selesai. Jangan terbawa pikiran, teman Pro 2. Ya, ada yang bilang kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari. Besok dengan kesusahannya lagi. Jadi jangan bawa pikiran itu sampai gak bisa tidur. Tidur supaya kita bisa punya kekuatan yang lebih, bangun dan menghadapi hari esok.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara.
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu. Pro

Location unknown by Hone, teman berdua. Terdeteksi lagi gak tahu di mana sekarang. Lagi gak tahu nih arahnya kemana. Menuju kepastian atau masih abu-abu? Aduh, teman berdua. Kalau dianya udah gak kasih kepastian, mendingan mundur perlahan deh. Gak usah diupayain. Karena kalau masing-masing effort, itu berjalannya bisa barengan nih. Tapi kalau yang satunya effort, yang satunya ngerasa biasa aja, ya gak bisa teman berdua ya. Bakalan gitu-gitu aja. Aduh, tapi ada sih yang bilang cinta itu harus diperjuangin. Ya bener sih, kalau menurut aku harus diperjuangin ya teman berdua. But kalau sepanjang perjalanan kelihatan gak ada kemajuan, gimana dong? Mau dibawa kemana arah hubungan ini? Mau dibawa kemana ya? Terus gak ada kepastian, ngapain gitu teman berdua. Hidup sekarang kan udah susah ya? Bener gak? Ngapa-ngapain kan udah susah gitu teman berdua ya. Tapi kalau tetap gak ada kepastian, ya gimana? Atau mungkin jadiin aja pelajaran. Setidaknya udah pernah belajar memperjuangkan yang gak mau diperjuangin. Maria Pudesa dengan Pernah Berjuang Isang Peterin buat kamu ya. Di cerita penutup hari. Teman berdua yang punya kisah relate boleh juga share cerita kamu. Kita berolin bareng ya di cerita penutup hari.

0: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
1: Jujur sih nih, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah Cinderella Syndrome. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis asal Amerika Serikat, Collette Dowling, lewat bukunya The Cinderella Complex pada tahun 1981. Dowling menjelaskan bahwa banyak orang tumbuh dengan cerita dongeng tentang tokoh yang hidupnya berubah setelah ditolong oleh sosok lain. Akibatnya, tanpa sadar sering muncul harapan bahwa kebahagiaan, rasa aman, atau jalan keluar hidup akan datang dari orang lain. Padahal kenyataannya, hidup jarang berubah karena tiba-tiba bertemu pangeran atau CEO kaya raya. Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat.

Aroma featuring Melayu Melawat ya dengan ekspektasi teman Pro 2. Ya, ekspektasi ini seringkali jadi pedang bermata dua ya teman Pro 2. Di satu sisi, ekspektasi memberikan kita dorongan untuk maju. Tapi di sisi lain, ketika kita nggak bisa ngelola ekspektasi dengan baik, ekspektasi justru bisa menjadi sumber kekecewaan teman Pro 2 ya. Nah, kecewaan biasanya muncul ketika ada gap nih antara harapan dan realitas, apa yang kita bayangin dengan apa yang terjadi. Ekspektasi ke diri sendiri ini seringkali bisa kita kontrol ya lewat usaha, tapi ekspektasi ke orang lain itu biasanya di luar kendali kita. Ekspektasinya aja mungkin yang terlalu besar, terlalu mencintai dia, tapi ternyata dianya gak segitunya mencintai kita. Atau bahkan mungkin perjuangan kita yang terlalu effort itu juga bikin dia kadang gak nyaman. Atau mungkin juga ya teman berdua, ada situasi dimana ekspektasi itu yang membuat kita terluka. Ya, karena kita akhirnya tidak menilai sesuai keadaan yang sebenarnya, tapi justru menilai dari ekspektasi kita.

0: Yuk naik. Bentar. Biar enggak ngantuk, musiknya harus asik nih. Harus kenceng nih.
1: Kok nyetirnya sambil pakai headset sih? Bahaya tahu.
0: Ya biar semangat dong nyetirnya. Aku mah udah biasa kok kayak gini. Santai aja, aman kok.
1: Ya elah, nyetir motor itu harus sambil konsentrasi. Kalau kamu pakai headset, terus musiknya keras, emang kamu bisa dengerin klakson atau sirene atau situasi di jalan? Lagian, nanti kamu jadi kurang fokus jalannya. Bahaya tahu buat kamu dan juga pengendara lainnya.
0: Tapi kan mataku tetap ngelihat jalan. Lagian ini kan lagu favorit aku.
1: Malah ngeyel. Di jalan itu, mata dan telinga harus sama-sama fokus. Lagu favorit kan bisa diputar nanti. Tapi keselamatan itu nggak

I won't give up from Jason Mars. Teman berdua ditemenin masih sama Isaac Octavian ya, teman berdua. Well, aku suka banget sama lagu ini, teman berdua. Jadi kayak ngasih semangat kita supaya gak mudah menyerah. Karena memang gak bisa dipungkiri dalam hidup kita bakal ketemu juga sama kondisi-kondisi atau keadaan di mana situasi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Dan sifat daya tahan tidak mudah menyerah atau resiliensi ini, teman berdua, kunci utama untuk bertahan di tengah perjalanan hidup yang tidak sesuai sama rencana ya. Jadi bukan hanya soal tidak pernah merasa lelah atau mengalami kegagalan ya, tapi bagaimana kita memilih untuk bangkit setiap kali kita jatuh ya, teman berdua. Orang yang gigih biasanya tidak memandang kegagalan, kelemahan itu sebagai akhir, tapi sebagai feedback atau cara untuk bangkit, memperbaiki diri ke depannya. Ya, setiap tantangan yang berhasil kita lewati itu akan membentuk fondasi mental kita untuk jadi lebih kuat, jadi lebih peka dengan masalah yang pasti bakalan terus ada nih selagi kita hidup. So ya, karena hal tersebut kita gak boleh menyerah. Gak boleh mudah menyerah, asik. Ya, harus belajar dari kegagalan dan mencoba untuk bangkit lagi, bangun lagi, coba lagi. Alright, teman berdua, ditemenin masih sama Isaac Octavian. Dan ya, next Isaac mau puterin dulu untuk kamu dari Siva Magnolia. Dengan cukup, sudahi, cukupkan kesedihan, kegalauan. Sebenarnya boleh sih, sedih boleh sih galau. Tapi jangan tenggelam dan jangan sampai kegagalan, kesedihan membuat kita tidak bisa bangkit dan mencoba lagi.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

masa ini nanti dan masa indah lainnya. Sebenarnya hidup tuh harusnya bisa kita nikmati sekarang, syukuri yang kemarin, dan rencanain ke depannya. Gak bisa tetap tinggal di masa lalu atau tinggal di masa depan. Tinggal di masa lalu bikin kita gak move on, tinggal di masa depan bikin kita tertekan, teman berdua. Cukup hidup dan nikmati apa yang ada, apa yang kita bisa nikmati sekarang. Isak sudah harus pamit, teman berdua, di cerita penutup hari. Terima kasih buat teman berdua yang udah pantau berdua FM, yang udah seru-seruan barengan kita, yang juga sudah ikutan cerita penutup hari hari ini, teman berdua. Setelah ini lagu-lagu enak ya Isa puterin untuk kamu di cerita penutup hari. Sampai nanti di pukul 12, teman Pro 2, lagu-lagu enak Isa hadirkan untuk menemani teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang. Sehat selalu dan semoga perjalanan kamu sampai nanti di penghujung 2026 ini, target, pencapaian, perencanaan, resolusi yang udah dibikin bisa perlahan-lahan terwujud ya. Dan semoga ini juga jadi tahun dimana doa-doa kamu terjawab. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh.

0: Eh, ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro2 FM selanjutnya.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Perdua sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Ya, sepanjang hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Isak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita kembali lagi besok Kamis 8 Oktober 2026. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi teman Pre 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pre 2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pre 2. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Dan pastinya di edisi Kamis Manis ini, teman Pre 2, Yunda akan menemani kamu dengan rangkaian Spada yang udah ready banget dihadirkan. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, yang udah memulai aktivitas ya, udah sibuk-sibuk buat menyiapkan sarapan buat orang-orang terkasih, atau kamu yang mungkin memulai hari udah berencana mau berolahraga teman Pre 2, atau kamu yang masih malas-malesan ya di tempat tidur. Apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, Yunda berharap di hari baru ini banyak keberkahan, kebahagiaan yang pastinya kita sambut ya di pagi hari ini. Apalagi kalau udah pantau Pre 2 FM Kupang, karena pastinya Yunda akan hadirkan untuk kamu beragam lagu-lagu yang enak-enak banget udah pasti. Dan pasti juga akan ada renungan pagi ya yang akan Yunda hadirkan setelah ini, yang datang dari mimbar agama Hindu. Dan pastinya teman Pre 2 akan ada info Pre 2 di pukul 6, juga informasi cuaca, dan kita bakal seru-seruan juga dengan Spada di Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 nanti, dilanjutkan dengan pilek pilih lagu kamu kira-kira musisi siapa ya yang bakal kita hadirkan untuk koleksinya. Dan nanti di pukul 9 ada Spalding Spada Talking dengan narasumber keren, dengan juga informasi yang keren-keren udah pasti ya teman Pre 2. Bahkan kebersamaan kita bukan hanya di Spada aja, tapi hari ini kita juga akan hadirkan untuk kamu ada santai siang, sore ceria, sampai dijaga malam nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu, tentunya di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: PADA.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Immaculada de Fraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-27. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami mohon bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengamalkan kasihmu kepada sesama kami. Singkirkanlah segala kegelisahan dan pikiran yang mengganggu kami, sehingga kami dapat fokus menerima bimbinganmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan padanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia memberikan kepada Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah, Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan tentang sebuah kebenaran yang sederhana, namun sering terlupakan. Allah selalu memperhatikan kita, meskipun dunia kadang tampak sebaliknya. Allah selalu melihat kita. Betapa sering kita melihat orang yang berlaku tidak adil, egois, atau bahkan menipu. Namun tampaknya hidup mereka berjalan lancar. Sementara kita merasa setiap usaha kita justru penuh perjuangan. Namun ada hambatan. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap kebaikan kita, setiap doa, setiap ketulusan hati kita tidak pernah luput dari perhatian Allah. Pada saat yang tepat, Dia akan menunjukkan perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Hari itu akan datang dan orang yang setia akan bersinar seperti anak lembu yang bebas, penuh sukacita. Perasaan lelah, dicurigai atau ditinggalkan oleh dunia akan digantikan dengan sukacita atau kepastian, bahkan kita dicintai dan dihargai oleh Allah sendiri. Cara yang lebih dekat dan nyata adalah mintalah, carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus menggunakan gambaran sederhana
seorang sahabat yang meminta roti di malam hari untuk mengajarkan kepada kita tentang ketekunan dalam doa dan keberanian untuk datang kepada Allah. Tidak peduli seberapa kecil permintaan kita, Allah akan mendengarkan. Bahkan ketika kita merasa malu atau sengan, ketekunan kita, ketulusan kita, dan keberanian kita untuk terus datang kepadanya akan membuka pintu bagi kita. Seringkali kita berpikir, apakah doa saya cukup baik? Apakah saya layak? Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah bukan seperti manusia yang memberi sesuatu dengan syarat atau membalas budi. Tetapi Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang ingin memberi Roh Kudus-Nya kepada kita, kepada setiap orang yang memintanya dengan hati yang jujur. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, hidup modern sekarang ini penuh tekanan, persaingan, dan ketidakpastian. Kita mungkin tergoda untuk menganggap sia-sia kebaikan, untuk menyerah pada rasa cemburu atau ketidakadilan, atau bahkan untuk berhenti berdoa. Tetapi Injil hari ini memanggil kita untuk tetap tekun, percaya, dan tetap bersandar pada Bapa yang menulis setiap langkah hidup kita. Dalam kitabnya, ketekunan dalam kebaikan, kesabaran dalam doa, dan kepercayaan kepada Allah akan membawa kita pada sukacita yang sejati. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya cukup berani untuk meminta pada Allah? Apakah saya cukup tekun untuk percaya, meski jawabannya datang yang berbeda dari harapan saya? Mari kita belajar dari kesetiaan Abraham, dari keberanian para martir, dari setiap orang benar yang meski diuji, tetap mengandalkan Tuhan. Mereka mengajarkan kita bahwa ketekunan, keberanian, dan kepercayaan itu bukan sekedar kata-kata, tapi gaya hidup yang membuahkan kehidupan yang diberkati dan bermakna bagi kita. Marilah kita datang kepada Allah yang setiap hari dengan kita, dengan hati yang terbuka, dengan permintaan dan harapan kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan kita, Dia akan mengasihi kita pada waktunya, kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita dengan berdoa. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, ajarkanlah kami untuk selalu tekun dalam doa dan setia dalam kebaikan. Bukalah hati kami untuk percaya pada kasih-Mu, meski dunia tampak tidak adil. Berikan kami keberanian untuk meminta, sabar menunggu, dan sukacita menerima rencana-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat, hati, dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kalau hari ini engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa engkau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuayan kita penuh dengan sorak-sorak.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
7: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Cristiano Ronaldo memberikan pesan hormat dan respeknya kepada Lionel Messi setelah sang rival memainkan laga terakhirnya bersama timnas Argentina. Leo bertahun-tahun membela negaramu dan itu adalah kisah yang akan hidup selamanya. Anda mendapatkan seluruh rasa hormat saya atas semua yang telah Anda capai bersama dengan Argentina. Peluk hangat dari saya, tulis Ronaldo pada Jumat dalam Instagram pribadinya. Messi pensiun dari timnas Argentina setelah menjalani pertandingan terakhirnya melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires pada hari Rabu. Argentina menang 3-0 dan Messi mencetak 1 gol serta menyumbangkan 2 assist. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Komisi Nasional Disabilitas mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membuka ruang setara jabatan publik. Lembaga tersebut mengapresiasi keterpilihan Widiarsi Agustina sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI memilih 5 anggota Dewan Pengawas periode 2026 hingga 2021. Komisioner KND Fatimah Asri Mutmaina menyambut gembira keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses seleksi penyiaran publik. Informasi yang terakhir teman Pro 2, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo pada hari Rabu. Garuda Muda tampil dominan dalam 2 set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Atresia Nova Chandani Yasinta Ristiani Putri, membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faide Kalidasan dan Misna Omerkan. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang Teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh, menyambut kamu dalam memulai hari ditemani sama Pro 2 FM Kupang ya. Kalau udah di frekuensi ini udah pasti bakal seru-seruan karena edisi kali ini bareng sama Yunda teman Pro 2. Kita lihat dulu untuk informasi cuaca mengawali kebersamaan kita di sepada kali ini. Dan tentu saja untuk kamu yang ada di kota Kupang, sekitaran Alek, Maulava, Kelapa Lima, Oyebobo, Kota Raja, Kota Lama. Selamat pagi, semangat pagi untuk hari ini teman Pro 2. Yuk semangat ya. Kalau misalkan kamu masih punya jeda waktu untuk berangkat kerja, pastikan kamu bisa melakukan sesuatu yang positif ya. Apalagi aktivitas fisik, olahraga gitu teman Pro 2. Angkat-angkat beban ya, walaupun beban hidup juga udah menumpuk. Tapi bukan berarti fisik harus lemah ya, karena harus ada pekerjaan yang diselesaikan hari ini dan membutuhkan fisik yang prima. Dan memulai hari dengan membangkitkan mood dengan berolahraga bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk kamu. Tapi sebelum itu Yuna mau kasih dulu informasi cuaca untuk hari ini teman Pro 2. Langsung dari laman resmi bmkg.go.id ya, untuk Kamis 8 Oktober kira-kira bakalan seperti apa? Karena Yuna lihat di luar nih, kalau biasanya jam-jam kayak gini ya, yang Yunda tahu tuh udah mulai panas mataharinya kelihatan sih. Tapi ini kayaknya mendung-mendung manja gimana gitu ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2, semoga tidak menyurutkan semangat kamu. Jadi untuk informasi cuacanya bakalan berawan ya, dari laman resmi bmkg.co.id, dengan suhunya dari 23 derajat Celcius hingga mencapai 34 derajat Celcius teman Pro 2. Dan untuk kelembapan udaranya dari 47 sampai dengan 79%. Oke, kita lihat ya, akhir-akhir ini kayaknya untuk cuacanya sudah berkurang. Untuk keterangan cerah-cerah ya, tahu cerah kota Kupang seperti apa, panas pol tuan Pro 2. Tapi kalau udah mulai berawan di Oktober ini, pastinya kita udah tahu ya, akhir-akhir tahun gitu teman Pro 2. Jadi udah mulai masuk musim-musim menuju musim-musim penghujan ya. Semoga semangat selalu untuk aktivitas hari ini, dan pastinya makin semangat kalau udah pantau Pro 2 FM Yunda temani dengan informasi seru, topik-topik yang pastinya fresh, dan juga lagu-lagu yang enak-enak. Enak banget teman Pro 2. Nah kali ini Yuna mau kasih satu nomor lagu yang datang dari Elo Ipang Berisan Loko Lala dengan Buka Semangat Baru teman Pro 2. Udah pasti dalam memulai hari harus dibuka dengan semangat yang baru, biar segala sesuatu yang dikerjakan bisa dapat terselesaikan dengan baik. Dan udah pasti harus bahagia ya teman Pro 2. Stay tune terus, Yuna masih temani kamu tentunya di sepada, bikin pagi kamu makin seru.

0: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hara, celah hati teman Pre 2. Pagi-pagi tuh ya, kalau udah memulai hari sama lagu-lagu yang vibes-nya romantis. Ya, enak-enak kayak gini hanya di Pre 2 FM Kupang. Udah pasti masih ditemani sama Yunda di pagi hari ini. Semangat maksudnya ya. Semangat pagi aja untuk yang udah memulai hari ya. Ini kayaknya udah mulai hektik buat siap-siap ya teman Pre 2. Udah mulai beres-beres rumah, udah mulai membunyikan peralatan dapur untuk ibu rumah tangga, kakak rumah tangga, adik rumah tangga. Dan pastinya di pagi hari ini, Yuna masih hadir dengan rangkaian Spada Choice of the Day. Kita bakal bahas apa ya? Kalau pagi-pagi sebelum mulai aktivitas tuh teman Pre 2, apalagi untuk kamu yang mau berangkat kerja, mau kemana gitu, coba kamu cek-cek dulu di tas kamu ya. Ada tidak satu benda yang sebenarnya itu tidak terlalu penting, tapi entah kenapa selalu ikut kemana-mana ya, selalu ada di tas gitu. Ya kadang isi tas tuh memang unik teman Pre 2. Ada orang yang tasnya tuh isinya rapi banget ya, udah proper, luar biasa, bersih. Tapi ada juga nih yang kalau dibongkar tuh bisa menemukan struk belanja 3 bulan lalu, permen yang tinggal bungkusnya doang ya, kabel yang entah tidak tahu punya siapa, atau mungkin sampah-sampah yang sudah menumpuk di dalam tas yang entah dari kapan ya teman Pre 2. Nah, di Choice of the Day pagi hari ini, Yunda mau bongkar sedikit kebiasaan unik ya untuk teman-teman Pre 2. Kira-kira benda paling random yang selalu ada di tas kamu tuh seperti apa sih teman Pre 2? Karena Yuna juga baru selesai bersih-bersih. Kayak sampah yang ditemukan dari 3 tahun lalu pun masih nangkring di dalam tas itu teman Pre 2. Jadi kalau teman Pre 2 ya yang sebelum berangkat kerja, tolong cek dulu itu tas, cek-cek ya, bersih-bersih dulu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Tapi kalau Yuna tuh selalu jaga kebersihan mungkin ya. Maybe ya seperti itulah, agak mempromosikan diri sedikit. Tapi kalau misalkan di jalan tuh ya, kita punya sampah yang baru mungkin bungkusan makanan, itu kan agak kurang enak ya kalau misalkan kita buang di jalan raya atau di tempat di mana kita berada gitu kan. Jadi kalau Yunda tuh sering banget harus ditaruh di tas dulu. Nah, kalau kebiasaannya seperti ya kalau udah sampai rumah dapat tempat sampah baru dibuang kan. Tapi kebiasaannya itu adalah selalu lupa untuk membuangnya di tempat sampah dan akhirnya tas menjadi tempat sampah teman Pre 2. Jadi barang random deh. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini dikasih ke teman Pre 2, benda paling random apa sih yang selalu ada di tas kamu? Langsung dicek ya, dicek teman Pre 2 sekalian bersih-bersih dan gabung di Choice of the Day edisi kali ini. Yuna mau kasih satu nomor lagu yang bikin semangat udah pasti dari koleksinya Humber Homewrecker, spesial untuk teman Pre 2.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Koleksi dari Jason featuring Saint Paul. Do you remember, teman Pre2? Do you remember? Sampah-sampah yang ada di tas itu udah dari kapan, teman Pre2? Karena ternyata banyak nih yang udah gabung dan bilang kalau emang ya sampah random tuh lebih banyak kayak Yunda. Ini kayaknya sama juga kayak Yunda ya, teman Pre2. Bungkusan permen itu paling banyak sih kalau menurut Yunda ya. Aduh, tapi kalau ke Tongju pagi-pagi beres-beres rumah, ya pastikan kalau mau jalan beres-beres isi tas juga ya, teman Pre2. Dan udah masuk juga dari mana nih, kita lihat di line Instagram. Wah, udah rame ya. Ada Pitchverse FM. Udah gabung. Katanya struk belanja. Wes, betul. Terus ada Kak Likyu, katanya struk belanja juga. Nah, ininya sama. Ya, sampah-sampah semacam itulah, teman-teman Pre2, yang paling sering ditemukan. Nah, mereka juga udah gabung dan kasih lagu yang mau di-request. Halo pagi Min, mau request Sedikit Lebih Lama by PC Kota ya. Makasih. Oke, Kak Pivi, ini kayaknya pecinta Pice sekali ya. Terus ada Kak Likyu, kakak izin request lagu Tak Semudah Hompimpa Cegil dari Nabila Takia. Salam buat kakak saja, terima kasih. Oke, aduh, akhirnya ya lagu galau lagi. Pagi-pagi itu kenapa, teman Pre2? Harusnya memulai hari dengan lagu-lagu semangat gitu. Kayak Yunda nih susiap lagu semangat, tapi karena requestannya lagu-lagu galau, ya sudah, mari kita lihat dulu ya PC Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Tapi BTW, teman Pre2 ini jadi lagu yang paling banyak didengarkan ya untuk YouTube Music, masih di urutan pertama. Udih, PC Kota kembali dengan gebrakan luar biasanya. Ya walaupun lagu galau, tetap Yunda hadirkan supaya teman Pre2 moodnya makin bagus di pagi hari ya, walaupun harus dengar lagu galau. Sedikit Lebih Lama dari koleksinya PC Kota bakalan diikuti sama requestan tadi dari Kak Likya dengan Hompimpa dan Nabila Takia. Langsung aja teman Pre2, Sedikit Lebih Lama, gak apa-apa ya untuk beberapa lagu galau spesial untuk kamu.

Kalau kamu merasa musik Indonesia belakangan ini terdengar makin unik, salah satu warna yang sedang mencuri perhatian adalah hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Hipdut adalah warna musik yang mempertemukan hip-hop dan dangdut, terutama sentuhan kendang dan nuansa koplo. Di beberapa karya, ada juga warna R&B, rap, bahkan elemen elektronik yang membuat show-nya terasa sangat kekinian.

Salah satu lagu yang membuat istilah hipdut semakin dikenal adalah Garam dan Madu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi. Yang menarik dari hipdut bukan campuran genrenya. Beatnya cenderung repetitif dan modern, sementara ritme kendangnya memberi rasa lokal yang langsung familiar di telinga kita. Kemudian ada gaya vokal. Bagian rap atau spoken vokal bisa bertemu dengan cengkok dan karakter vokal dangdut. Liriknya pun cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, slang, bahkan bahasa daerah dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.

Masih di 90,9 MHz per 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu koleksi dari Nike lah, MMG. Main-main gue, teman per 2. Tas-tas gue. Tas-tas beta. Kenapa? Ya, ini yang selalu jadi kebiasaan tuh ya. Kalau misalkan kalian punya tas, itu bukan hanya jadi tempat untuk menyimpan barang-barang pribadi, tapi juga sampah-sampah, teman per 2 ya. Ini sama kayak Kak Rina di seputaran Sikumana. Kakak yang paling banyak masuk di beta puntas, yang paling random kalau ditanya ya, struk belanja kak, banyak sekali. Kadang beta buka tas, struknya tuh kayak koleksi. Oh, kolektor ya, kolektor struk belanja. Nah ini menarik nih tuan berdua, karena struk belanja tuh sebenarnya apa ya, benda yang paling sering masuk di tas dengan niat nanti sampai rumah baru beta buang ya, soalnya belum ketemu tempat sampah begitu. Tapi akhirnya malah menetap dan tidak pernah keluar dari tempat itu. Ini Kak Rina pernah ke Sonde pas ada cari sesuatu di tas, malah ketemu apa ya, struk belanja lama yang bikin Kak berpikir, aduh beta pernah belanja ini ya. Itu di mana? Itu mulai ingat kembali. So, pernah, malah pernah ketemu struk yang beta sendiri lupa kapan belinya. Nah ini, kalau misalkan, kalau menurut Yunda ya, Yunda rekomendasikan tiap minggu tuh untuk ada jadwal sendiri untuk kesbersih-kesbersih tas. Karena aduh, kemana ya? Itu yang kayak paling bikin malas begitu. Apalagi kalau tas jemplang-jemplung, untuk cewek tuh kan biasanya suka cari tas jemplang-jemplung ya. Berarti kalau ngomong soal tas tuh bukan hanya tempat simpan barang, tapi tempat untuk menyimpan sejarah kehidupan ya, teman berdua. Terima kasih untuk Karina yang sudah gabung di Sikumana. Salam untuk orang Sikumana yang ada pantau ya. Hati-hati, jangan sampai satu hari buka tas le ketemu struk yang sebenarnya kau bisa masukkan di museum. Di belanja tahun 19 sekian mungkin ya. Aduh, jangan sampai seperti itu teman berdua. Duh, kalau ngomong soal hal-hal yang sifatnya udah lama, ini Yunda teringat sama lagu lama tapi masih enak untuk didengarkan teman berdua. Dari koleksinya H2K Kupang, Hip Hop Kupang teman berdua. Ini lagu kolaborasi dari rapper lokal. Ih, anak-anak muda Kota Kupang tuh tidak pernah kalah ya kalau udah soal karya apalagi musik. Ini dari Kak Jolan MC, Roll N dan Dia Jawa plus Anong yang dirilisnya tuh di tahun 2013, tepatnya 25 November teman berdua. Tapi kalau ini lagu menurut Yunda jadi banger waktu itu ya, karena itu masih awal-awal masuk SMA. Tapi selalu enak sekali untuk didengarkan di pagi hari dan bikin makin semangat dan membangunkan mood jadi lebih baik ya. Ini kayaknya pas banget untuk teman berdua yang memulai hari ya, spesial ini dihadirkan untuk kamu. Tetap tersenyum teman berdua, karena banyak hal yang harus dikerjakan dengan penuh kebahagiaan.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Galaxy dari Rihanna, You The One, Bun Pre 2. Bikin pagi hari makin seru kalau udah pantos pada di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman pagi terbaik, udah pasti ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Choice of the Day, ngomong soal barang-barang random yang ada di dalam tas teman Pre 2. Apa aja nih? Kalau tadi yang sempat Yunda spill, untuk optionnya tuh ada banyak sih teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat lagi, struk belanja tuh yang paling banyak dikasih tahu sama teman Pro 2 itu yang paling banyak di tas mereka ya. Terus apa, bungkusan permen, sampah-sampah yang kayaknya udah dari sama tahun-tahun berapa gitu ya. Dan pastinya Yuna juga masih hadirkan kesempatan ya buat teman Pro 2 yang pengen request lagu, walaupun lagu galau di pagi hari. Aduh, teman Pro 2 ini sentau kenapa kalau Yuna sudah minta untuk request lagu, gue tuh selalu yang datang tuh lagu galau ya. Padahal pagi hari tuh harusnya semangat. Mau pagi, siang, malam, apa hampir siang selalu requestnya lagu galau. Harus semangat ya teman Pro 2, apalagi di pagi hari. Kita lihat juga ini dari yang udah gabung di line Instagram, ada Kak Rekbar ya. Oh, Kak Juna Akmal. Kalau ditanya barang yang paling random di tas tuh flash drive, padahal tidak pernah pakai lagi tapi selalu ada dalam tas. Ini kayaknya terakhir kebersih tas tuh tahun berapa Kak Juna ya? Ini buat siaga aja. Kalau memori HP penuh Kak, oke. Okay. Oh, bisa jadi, bisa. Alasannya masuk sih itu Pre 2. Dan kalau ditanya lagi nih, ada Kak Maya dari Penfui yang sudah menjawab ya. Kalau bilang benda paling random yang selalu ada di beta pun tas itu adalah batu kecil. Batu kecil? Maksudnya batu kecil apa ini? Menarik ya teman Pro 2, dari pantai Kak. Dia membentuk tuh bagus, jadi beta simpan. Tapi akhirnya beta lupa kas keluar dari tas dan dia jadi penghuni tetap. Oke, sekarang kalau pi mana-mana tuh Kak Maya tuh selalu membawa sedikit kenangan dari pantai. Wih, pantai mana tuh? Jangan sampai saya lupain dari pantai mana. Karena kayak setiap pantai tuh selalu ambil di pembatu tuh begitu. Tapi Yuna bayangkan ya, kalau tasnya diperiksa orang, mungkin akan ada yang bertanya, aduh ini Kakak Maya, ini tas atau koleksi geologi? Ya mungkin seperti itu ya teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung seru-seruan, Yuna masih hadirkan kesempatannya. Langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah kali ini Yuna mau kasih satu nomor lagu baru dari punyanya Lani, Prettiest Things I've Ever Seen. Teman Pre 2, ini lagu dari kemarin, ini ada yang rekomendasi kasih Yunda, jadi Yunda pengen hadirkan untuk kamu lagu baru dari Lani, semangat dan enak banget untuk didengarkan di pagi hari. Spesial Yunda kasih untuk teman Pre 2 yang sedang mendengarkan. Enjoy!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang. Astaga, bercanda. Ini lagu yang kalau dari kemarin Yunda dengarkan ya, lagu baru nih teman-teman Radio. Kayak bawaannya tuh asik ya, hipdut, hip hop dangdut yang lagi booming-boomingnya di Indonesia teman-teman Radio ya. Masih akan Yunda hadirkan koleksi-koleksi seru yang menemani aktivitas pagi kamu. Selamat pagi, semangat pagi untuk kamu teman-teman Radio, udah pada bangun atau belum? Atau yang lagi berkendara karena yang lagi hektik ya, udah terlambat dan lain sebagainya, yang masih sibuk-sibuk ya di rumah mempersiapkan diri buat berangkat kerja, pergi mengantar anak, berangkat kuliah dan lain sebagainya. Ya semangat pagi aja untuk hari ini buat teman Pro 2 dimanapun berada. Makin semangat lagi kalau udah gabung ya di Spada edisi kali ini bareng sama Yunda. Ini dari Kak Doni tadi udah gabung juga ya di line WhatsApp kita. Kak Yunda, kalau ditanya kenapa? Kalau ditanya isian random di tas itu adalah obeng kecil. Obeng? Kenapa obeng? Ini apa, residivis atau gimana? Kak Doni, kadang-kadang berguna juga. Kalau ada barang longgar, beta bisa langsung perbaiki. Apalagi untuk laki-laki biasanya tuh kan anak-anak motor. Iya, anak motor. Kalau ini kan anak mama sama papa. Kak Doni tuh anak motor. Gitu. Oh, ini pantas nih teman Pro 2. Orang yang kalau apa ya... pergi cuma siap menghadapi hari tapi siap menghadapi kerusakan kecil. Ya, ini kayaknya bisa jadi rekomendasi ya untuk kamu yang prepare mau kemana-mana. Jangan hanya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kayak di kampus, di tempat kerja, tapi harus siap untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam menghadapi kerusakan-kerusakan kecil. Misalnya motor, kan Kak Doni anak motor kan. Oke, ini luar biasa ya untuk mendengar di pagi hari ini. Ada batu, ada obeng. Ini sebentar nih apa, sendok atau apa nih, tacu, periuksan mungkin toh. Ini tinggal tunggu ada yang bawa rice cooker di tas ya. Ini Yunda tunggu saja buat teman berdua. Unik-unik ya untuk barang randomnya. Tapi kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu dulu deh. Masih menemani kamu di pagi hari ini teman berdua. Dari koleksinya Brands and Zion Foster dengan Real Love. Aduh, ini lagu yang romantis ya Yunda hadirkan di pagi hari ini, tapi masih semangat juga menemani aktivitas di pagi hari juga. Yunda hadirkan kesempatan untuk yang mau salam-salam, selamat ulang tahun aja untuk hari ini yang menemui hari ulang tahun atau hari bahagia apapun buat teman Pre 2 ya. Yunda ucapkan selamat berbahagia, semoga sukacita selalu untuk kamu ya, yang mulai moodnya rusak karena berbagai hal yang tidak bisa dikendalikan moodnya di pagi hari ini ya, bertemu dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Pokoknya harus semangat ya, pantau terus Pre 2 FM karena Yuna masih semangat untuk menemani teman Pre 2. Semangat pagi untuk hari ini.

Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini

Emang ya Tumen Pro 2, kita tak jodoh tapi kita bertemu. Kenapa sih Tuhan harus mempertemukan kita kalau emang tidak jodoh gitu? Akhirnya kebanyakan dari Tumen Pro 2 yang kemarin curhat ya, buang-buang waktu gitu. Ini Tumen Pro 2 yang curhat atau penyiarnya yang curhat nih? Ya, YTTA aja, yang tahu-tahu aja ya Tumen Pro 2. Ya, selamat pagi untuk kamu pastinya yang masih setia pantau Pro 2 FM. Semangat pagi ya. Yunda lihat di luar studio juga di jalan raya udah mulai rame ya, beda sama tadi di jam 4 pagi. Ya iya, kan ini udah mulai jam aktivitas ya. Biasanya kalau udah jam-jam kayak gini, semuanya langsung hektik sama pekerjaan masing-masing, entah itu di tempat kerja, di rumah ya, yang lagi hektik di jalan. Semangat aja ya. Yuna juga mau kasih semangat untuk abang-abang ojek online dan juga sopir-sopir online yang pastinya lagi mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Kemarin tuh ya Yunda kan naik ini Grab Tumen Pro 2. Oh, di ini ya. Mohon disensor ya. Iya, pokoknya itu Tumen Pro 2 ya. Jadi pada saat di mobil tuh langsung disetel sama om sopirnya tuh ternyata dengerin Pro 2 FM. Semangat pagi aja ya. Karena biasanya teman-teman ojol, bapak-bapak sopir untuk pekerjaan ini selalu setel Pro 2 ya. Semangat pagi aja untuk hari ini. Ini pasti banyak udah berjibaku dari masih subuh teman Pro 2, baliknya udah malam. Pokoknya semangat aja ya untuk kakak-kakak, bapak-bapak ojek online yang sopir-sopir online ya sedang yang mencari nafkah. Semangat pagi aja untuk hari ini. Dan juga untuk kamu Tumen Pro 2 yang sedang mendengarkan di tempat-tempat makan, tempat-tempat perbelanjaan ya. Semoga hari ini menyenangkan ya. Yunda masih temani kamu tentunya dengan lagu-lagu yang enak, yang mana kamu bisa ikut request. Dan sebentar di jam 8 juga kamu bisa gabung di Pilek Pilih Lagu Kamu ya. Kalau ngomong soal topik kita di hari ini, Choice of the Day Tumen Pro 2, barang-barang apa sih yang paling banyak di tas kamu ya? Ya, barang-barang random. Yunda baca dulu dari line Instagram kita tuh sudah rame sekali. Ada siapa aja yang tadi udah gabung? Benda paling random yang selalu ada di tas kamu, yuk cek sekalian bersih-bersih. Jadi kesempatan juga. Ada Kak Desi Eka, memilih struk belanja. Oke, Kak Shi Daily, memilih sampah yang entah sejak kapan ada di tas. Terus ada Kak Tenaps, milihnya struk belanja. Kak Peach Vers, milihnya juga struk belanja. Ini banyak nih teman Pro 2, struk belanja udah 3 suara. Sampah yang entah sejak kapan tuh udah 25% suara. Oke, ya. 75%-nya struk belanja ya. Dan tadi udah ada yang request nih. Oh, ini banyak yang request lagunya Nabila Taqiyah. Kak Desi tadi requestnya lagu Nabila Taqiyah. Pagi Kak, salam buat Tenaps. Kak mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Taqiyah. Oke, ini yang tadi udah Yunda puterin ya Kak Desi ya. Terus Kak Shidai, izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa by Nabila Taqiyah. Ini udah Yunda puterin tadi sesuai dengan requestannya Kak Likyu juga, yang pengen dengerin koleksi dari Nabila Taqiyah tadi ya. Diputar tadi di jam 6 Tumen Pro 2. Nanti akan Yunda hadirkan lagi kesempatan untuk kamu yang pengen gabung. Dan pastinya kita masih seru-seruan. Satu nomor lagu dulu deh. Kali ini datang dari Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You Tumen Pro 2. Ini salah satu lagu yang enak untuk didengarkan, apalagi di pagi hari ini. Untuk kamu. Iya, kamu.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Koleksi dari NP di Sempurnanya Aku Teman Pro 2. Aduh, ini lagu yang kalau mau diputerin kapanpun selalu ya punya vibes-nya, ya kepedean yang luar biasa. Dari NPD Sempurnanya Aku Teman Pro 2. Biasanya tuh kalau udah lagu-lagu seperti ini jangan dilihat dari kok kepedean sih. Gak apa-apa ya teman pria dua, kita tuh positive vibes aja kalau masih jomblo ya, karena kita tuh sangat sulit untuk dimiliki karena terlalu sempurna teman pria dua ya. Oke, tapi jangan sampai NPD ya, cukup nama grup mereka aja yang NPD, yang lain jangan. Oke, kita lihat dulu nih untuk choice of the day di pagi hari ini. Udah keliling isi tas teman pria dua yang tadi isi batu, isi obeng. Aduh, ini padahal Yundani tunggu isi ini nih, rice cooker, tacu, sutel, siapa tahu ya. Ini kita lihat dari teman pria yang udah gabung lagi, ada Kak Sita Latifa memilih karcis parkir. Ini udah terbanyak ya. Karcis parkir nih udah mulai meningkat nih 20%. Oh, 30%. Struk belanja ya 60%, sampai yang entah sejak kapan ada di tas 20%. Sebanyak itu ya teman pria yang udah gabung di line WhatsApp tadi, juga udah Yunda bacain isi batu, isi obeng. Aduh, son mengerti ya deng teman pro 2. Kak Sita juga tadi sudah sekalian request juga. Halo Kak, izin request tak semudah Home Pimpa dari koleksinya Nabila Takia. Salam buat warga Cileungsi itu di mana nih? Kak Sita kasih tahu dong, Cileungsi itu di mana? Boleh tahu enggak sih? Oh, oke. Kak Desi tadi udah request juga ya. Jadi untuk lagunya Nabila Takia Tak Semudah Home Pimpa tuh udah Yunda puterin di jam 7 tadi ya teman pro 2. Udah Yunda dengerin juga. Ini salah satu koleksi yang paling banyak nih di request sama teman pro 2. Oke, kita udah keliling isi tas teman pro 2 dan banyak yang udah spill juga. Struk belanja, apa batu dari pantai, obeng kecil, karcis parkir, sampah yang entah dari kapan di dalam tas. Dan ternyata ada hal yang menarik juga nih dari topik ini. Benda yang menurut kamu random maksudnya ya, belum tentu tidak berarti. Kadang walaupun kecil kayak obeng tadi, tapi punya kegunaan di saat-saat tertentu ya. Apalagi kalau misalkan lagi butuh, pada saat motor rusak, anak laki-laki itu kan kayak gitu. Tapi tidak akan berguna bagi saya yang wanita. Sekalipun ada obeng dan segala kunci-kunci yang ada, itu sendai akan berguna di Yunda sih, karena tidak tahu memulai dari mana ya. Jangan sampai bongkar motor sendai tahu pasang kembali. Ini bahaya ya teman pria 2. Oke. Ini seru juga, ini isi tas dari teman pria 2 yang udah di-spill. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang sudah gabung mengirimkan atensi di pagi hari ini. Semoga makin rajin lagi buat buka tas dan bersih-bersih, dan mungkin bisa jadi kesempatan bersih-bersih. Oh, oke. Yunda kasih topik di pagi hari, sekalian bersih-bersih tas deh, karena selama ini menunda-nunda waktu gitu kan. Karena tadi kan sekalian Yunda bersihin tas, langsung teringat deh topik ini. Oke, teman pria 2, Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Choice of the Day pagi hari ini. Dan tenang aja, besok kita masih ada di edisi seru selanjutnya. Kira-kira masih ada topik apa lagi ya, stay tune terus, karena setelah ini kita bakal seru-seruan di pilih-pilih lagi kamu, musisi siapa yang bakal kita hadirkan koleksinya untuk kamu, vote teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu, tentunya di 90,9 MHz pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Martin Garrix, Ed Sheeran dengan Rebirth It, ini salah satu lagu yang masih masuk di chart music internasional yang paling banyak didengarkan. Ini hadirkan sebagai reward teman pro 2 yang udah mengirimkan atensi untuk kamu. Iya, kamu.

0: Pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu, tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit maag atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.